0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara bertani dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 04.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air ya. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Laten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Trogeton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trogeton kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh Komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya. Nah, jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingan ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tentang jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu. Karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Yeah. Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nazir di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
20: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
22: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf, nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya, ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
20: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B, akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangya. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangyang Dedari, ada Sangyang Wonare, dan ada Sangyang-Sangyang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
3: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak, menemani ruang dengar Anda untuk edisi pagi ini. Beragam informasi, berbagai acara siar Pro 1 terus kami hadirkan untuk Anda. Dan tadi sudah kita ikuti penyampaian kabar berita Pro 3 yang sudah kita simak bersama. Beragam info terupdate dan juga rangkaian berita teraktual lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui RRI Biak, melalui Pro 1 dan juga Pro 3 Jakarta. Kini Anda kembali ikuti siaran kami di pagi ini, pendengar. Waktu di studio menunjukkan pukul 9 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Ya, beragam informasi, ragam acara siaran Pro 1 terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda. Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti paket feature produksi RRI Biak. Saat ini kami hadirkan langsung untuk Anda, pendengar, di edisi pagi 3 Agustus, Senin 3 Agustus 2026 saat ini.

0: Ya, fitur produksi persembahan dari Biak, kami hadirkan jejak tangan seniman Biak merawat warisan seni ukir dari generasi ke generasi. Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pernahkah kita berpikir bahwa sebuah karya seni tidak hanya memiliki bentuk yang indah saja, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang kehidupan dan budaya? Di balik sebuah ukiran kayu, ada tangan-tangan terampil yang menjaga warisan leluhur agar tetap hidup. Di Kabupaten Biak Numfor, Papua, seni ukir menjadi salah satu bagian dari perjalanan budaya masyarakat. Sebuah karya yang bukan hanya menjadi hiasan, tetapi juga menyampaikan pesan, nilai, dan cerita dari generasi ke generasi. Salah satu sosok yang hingga kini masih menjaga tradisi tersebut adalah Terianus Rumere, seorang seniman ukir yang telah berkarya selama puluhan tahun.
1: Jadi saya seni ukir ini pada saat saya umur 14 tahun, 1970. Ya, sampai hari ini masih jalan.
0: Sejak usia muda, Terianus sudah mengenal dunia seni ukir. Perjalanan panjang itu dimulai ketika dirinya masih berusia 14 tahun. Bukan melalui pendidikan formal, tetapi melalui warisan keluarga yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya. Puluhan tahun berlalu, namun kecintaan terhadap seni ukir tidak pernah berhenti. Dari tangan seorang seniman, telah lahir ribuan karya dengan berbagai bentuk dan karakter. Perjalanan itu tidak selalu mudah. Sebelum mendapatkan perhatian lebih luas, karya-karya tersebut diperkenalkan melalui berbagai kesempatan sederhana, mulai dari penjualan di bandara hingga di pasar.
1: Saya jual 500.
2: Yang paling mahal sekali, yang juga paling susah.
1: Itu perahu. Nah, karena perahu ini prosesnya akan panjang.
2: Ini berapa nih kalau boleh
1: tahu? Ini kan yang sana saya jual 1 juta. Nah, ini 700.
2: Ya. Berarti dari harga 500

0: Bagi Tarianu, setiap ukiran bukan sekedar bentuk keindahan. Setiap pola dan bentuk memiliki cerita tersendiri. Ada ukiran yang menggambarkan kehidupan laut, seperti putri laut, penguasa dasar laut, hingga berbagai bentuk hewan. Tidak hanya itu, beberapa ukiran juga menggambarkan karakter kehidupan manusia dengan segala sifat dan perjalanan hidupnya. Melalui karya-karyanya, Tarianus ingin menunjukkan bahwa seni ukir biak memiliki nilai yang lebih dalam. Ada pesan budaya, cerita leluhur, dan pengetahuan yang diwariskan melalui setiap goresan ukiran. Dalam proses pembuatannya, setiap ukiran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Nilai sebuah karya tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, tetapi juga dari proses panjang, ketelitian, dan kemampuan seorang pengukir dalam menciptakan sebuah karya.
1: Seni ukir ini kan, kalau memang budaya ini kami tidak lakukan, tidak mungkin seperti begini, yang ada acaranya, tidak mungkin. Tapi persatuan dalam kami, sejumlah seni ukir yang ada di Kabupaten Biak Numfor jadi satu sehingga bisa berjalan.
2: Menurut saya seni ukir ini sangat menarik karena di setiap bentuk goresan di kayunya memiliki cerita seperti ukir pelaut, cendrawasih, dan tanaman siman di Biak. Kita juga bisa melihat bagaimana bentuk budaya Biak yang dituangkan dalam sebuah karya seni. Saya berharap.
0: Bagi masyarakat yang melihat langsung karya seni ukir, pengalaman tersebut memberikan kesan tersendiri. Mereka tidak hanya melihat hasil akhir sebuah karya, tetapi juga memahami perjuangan dan cerita yang ada di balik proses tersebut. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, para pelaku seni berharap budaya lokal tetap mendapatkan perhatian. Bagi para seniman, dukungan menjadi bagian penting agar karya tradisional dapat terus berkembang dan memiliki ruang untuk dikenal lebih luas.
1: Jadi kesan atau

Marianus Rumere menjadi bukti bahwa budaya dapat bertahan ketika ada orang-orang yang mau menjaga dan merawatnya. Dari tangan seorang seniman, kayu sederhana dapat berubah menjadi karya yang penuh makna. Karena menjaga budaya bukan hanya tugas para seniman, tetapi menjadi tanggung jawab bersama agar generasi berikutnya mengenal warisan yang mereka miliki. Sekian persembahan Future RRI Biak, saya Dinar Bakhtiara, sampai jumpa.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangostana ini dikatakan

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Satu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: 101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
2: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
1: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
2: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
1: Gotong royong kan, Bun?
2: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan

menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAP dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
3: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, tunang aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi assist Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Lolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Semangatku. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Resirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yong Modo, Muay Thai, dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi cabang olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraannya terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, hapidunat. Nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang... ...tara dan...

0: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh,

Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko

0: kue maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional. Seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

bakar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar.

0: siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 TPPKK Pusat dan Pemkab Biak Numfor bangkitkan semangat nasionalisme. Momentum kick-off hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat, tetapi juga menjadi ajang promosi bagi produk unggulan UMKM lokal. Pendengar, mengakhiri buletin siang hari ini kami sampaikan wawancara. Itulah topik utama buletin kali ini, selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rongevor.

0: Berita pertama pendengar, kick-off Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, TPPKK Pusat dan Pemkab Biak Numfor bangkitkan semangat nasionalisme. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Perhelatan kick-off rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung meriah di Lapangan Cendrawasih Biak Numfor pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian. Diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA serta masyarakat. Beragam kegiatan mewarnai acara ini, yaitu senam bersama, stand pameran UMKM, penyerahan bantuan olahraga, paket bacaan, sembako, KTP elektronik, dan kartu identitas anak atau KIA, pembagian kaos olahraga, serta door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Turut hadir sosialisasi wawasan kebangsaan kerjasama dengan BIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak, penampilan grup musik Molukan Soul yang ditutup juga dengan aksi bersih-bersih lingkungan lapangan. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum TPPKK menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata program PKK Pusat melalui kelompok kerja 1 dan 2 berkolaborasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
2: Kegiatan ini kita bergabung juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan jajarannya, diantaranya adalah dengan OPD terkait dan juga mitra kita dari Badan Intelijen Nasional yang mensosialisasikan cinta negara Republik Indonesia. Dan dari Polja 2 juga mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu PKK. Karena ini kerjasama juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pemerintah Kabupaten juga punya program untuk launching perayaan 17 Agustus yang kita laksanakan hari ini. Jadi ini ada kolaborasi antara PKK Pusat, pemerintah Kabupaten Biak Numfor, PKK Kabupaten Numfor, dan seluruh masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mansnembra, menyampaikan kegiatan ini sekaligus menggabungkan rangkaian peringatan HUT RI ke-81 dan kegiatan bakti PKK Pusat di Biak Numfor, dengan harapan agar semangat kemerdekaan terus terjaga, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam membangun Biak Numfor yang aman, sejahtera, dan berbudaya.
3: Melakukan kick-off kegiatan HUT RI ke-81. Kick-off ini juga bersama dengan kegiatan bakti tim penggerak PKK Pusat yang dilakukan tahun ini di Kabupaten Biak Numfor. Ya, tentunya dengan dua agenda ini dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 memberikan spirit semangat bagi kita seluruh warga negara Indonesia yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk sama-sama memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81. Pada kesempatan ini kami memberikan pesan kepada seluruh warga masyarakat untuk terus kita menggelorakan semangat kecintaan kita terhadap bangsa dan negara.
1: Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengumumkan puncak peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor akan dilaksanakan di Pulau Numfor sesuai dengan komitmen pemerintah daerah bahwa pelaksanaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tidak selalu terfokus hanya di dalam kota. Seperti tahun lalu dilaksanakan di gugusan kepulauan Padaido Emando, tahun ini dipastikan dilaksanakan di Pulau Numfor.
0: Pendengar, momentum kick-off Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat, tetapi juga menjadi ajang promosi bagi produk unggulan UMKM lokal. Tri Rian melaporkan.
4: Momentum kick-off Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ajang promosi bagi produk unggulan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Beragam produk khas daerah dipamerkan di stand UMKM yang memeriahkan kegiatan itu berlangsung di Lapangan Cendrawasih Biak Senin 3 Agustus 2026. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pelaku usaha kecil hingga pengusaha besar harus saling mendukung agar UMKM mampu bertumbuh dan bersaing.
2: Kita tentunya mendukung UMKM supaya naik kelas, mulai dari yang bawah sampai pengusaha besar pun harus kerjasama ya, tidak bisa bekerja sendiri, harus selalu bersama-sama.
4: Sementara itu PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Biak Numfor Francisco Ola menyampaikan antusiasme masyarakat terhadap pameran produk lokal cukup tinggi. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan kepada masyarakat maupun para tamu undangan yang hadir.
5: Prioritaskan produk-produk unggulan dari Kabupaten Biak Numfor, salah satu juga pokem, ada minyak kayu putih, ada juga sambal ya dari ikan julung, sambal dari gurita, sambal juga dari ada juga minyak serai, ada juga dari minyak dari jahe sama dengan serai dicampur. Kemudian kita juga ada tepung terigu dari sagu.
4: Untuk diketahui perhelatan kick-off rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, beragam kegiatan mewarnai kegiatan ini, diantaranya senam bersama, stand pameran UMKM, jarahan bantuan olahraga, paket bacaan, sembako, perekaman KTP elektronik dan kartu identitas anak, pembagian kaos olahraga, door prize, dan hadiah utama 1 unit motor. Turut hadir juga sosialisasi wawasan kebangsaan yang bekerja sama dengan PIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak Numfor, serta penampilan grup dance Molokan Soul yang ditutup dengan aksi bersih-bersih lingkungan di lapangan melibatkan komunitas Rasiro Biak.
0: Pendengar, Menteri Dalam Negeri Mendagri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian lakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Biak Numfor. Tri Rian kembali melaporkan.
6: Rencana 15 Desember selesai lah groundbreaking ini, dan ini akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Biak, dan operasionalnya langsung mungkin di bulan Desember atau Januari.
4: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian lakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Biak Numfor, dipusatkan di Kampung Ibdi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor pada Sabtu 1 Agustus 2026. Ini merupakan langkah awal pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi yang mencakup jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA dalam satu lokasi. Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyebut pembangunan sekolah tersebut merupakan bagian dari program prioritas nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim.
7: Keinginan dari Bapak Presiden, dan betul-betul ide murni dari Bapak Presiden yang setahu saya karena dua faktor utama. Beliau memahami betul keinginan para pendiri negara bangsa Indonesia ya. Dalam UUD 45 pasal 34 ayat 1, fakir miskin anak-anak terlantar di pelihara negara. Di lapangan beliau melihat banyak anak pengemis ya, anak pemulung. Dan beliau melihat bahwa mereka orang tuanya pemulung, anaknya pemulung juga. Pengemis, jadi anak pengemis juga. Oleh karena itulah beliau menyadari bahwa tanggung jawab dari konstitusi anak-anak terlantar harus dipelihara negara.
4: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dimulainya pembangunan sekolah rakyat di Biak Numfor. Menurutnya, peletakan batu pertama yang dilakukan langsung oleh Mendagri ini menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan hingga selesai.
8: Ya, kita patut bersyukur karena tidak semua daerah mendapatkan program ini. Peletakan batu pertamanya bisa dilakukan oleh seorang menteri. Nah, ini kita patut syukuri sekali, sehingga ini akan memberikan motivasi semangat bagi kita yang ada di daerah untuk bisa mengawal program ini secara baik. Dan kita berharap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Kementerian PU ya, sebagai pelaksana teknis pembangunan sekolah rakyat ini akan selesai pada tanggal 16 Desember 2026. Tentunya pasti akan ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, tetapi kami yakin sekali bahwa dengan dukungan semua pihak ya, terutama masyarakat kita yang ada di Biak ini ikut memberikan dukungan penuh ya, terutama berikan dukungan doa sehingga program ini bisa berjalan sesuai dengan target waktu yang ada.
4: Sebelumnya, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Regional 6 Papua Maluku Kementerian Sosial Republik Indonesia John Herman Mampioper menyebut pembangunan gedung tersebut dikerjakan dengan target penyelesaian pada 15 Desember 2026 datang.
9: Kegiatan peletakan batu pertama ini yang dilaksanakan hari ini. Nah, ini sebagai bentuk tindak lanjut dari sekolah rakyat rintisan yang sudah berjalan seluruh Indonesia tepatnya 1 tahun di tahun 2026 ini, kurang lebih ada 166 titik lokasi sekolah rakyat rintisan termasuk di Biak Numfor. Oleh sebab itu kita harapkan pembangunan groundbreaking ini akan mulai di bulan Juli ini, karena sesuai kontrak di tanggal 3 Juli 2026, kegiatan ini akan berlangsung pembangunannya dari bulan Juli sampai finish di tanggal 15 Desember 2026.
4: Untuk diketahui, gedung tersebut dibangun di atas lahan seluas 10 hektar dengan nilai kontrak hampir 1 triliun rupiah. Pembangunan tersebut meliputi gedung SD, gedung SMP, gedung SMA, asrama putri, asrama putra, rusun guru, gedung ibadah, gedung serbaguna, kantin sekolah, TPS, guest house, lapangan upacara, lapangan basket, lapangan sepak bola, area parkir, pos satpam, kolam retensi dan playground.
0: Pendengar, 1.650 siswa meriahkan kick-off rangkaian HUT RI ke-81 di Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin SPD MAP mengapresiasi kehadiran ribuan pelajar dalam kegiatan kick-off rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang berlangsung meriah di lapangan Cendrawasih Biak pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini adalah kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama tim penggerak PKK Pusat. Kegiatan kick-off ini diharapkan menjadi langkah awal yang bermakna menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan kepedulian lingkungan sejak dini, sekaligus mempererat kebersamaan antar unsur di Kabupaten Biak Numfor dalam menyambut Hari Kemerdekaan ke-81.
10: Akan kegiatan kick off rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ke-81. Dan pada acara kick off ini kita berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Pusat. Kita juga berkolaborasi dengan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia. Dan saya diperintah oleh Pak Bupati untuk menghadirkan siswa pada hari ini. Dan saya menghadirkan 1.650 siswa dari berbagai sekolah, ditambah sekitar 150 guru dan tenaga kependidikan. Nah, mereka inilah yang meramaikan acara kita pagi ini, mulai dari senam pagi tadi, kemudian mereka mendapatkan apresiasi dari berbagai organisasi, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Ibu Guru juga ada yang mendapatkan bantuan sembako, kemudian anak-anak yang belum berusia 17 tahun tadi mendapatkan kartu identitas anak, dan anak-anak yang tepat hari ini berulang tahun tapi tadi juga mendapatkan KTP elektronik yang pertama buat mereka. Menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan kepala sekolah dan para guru yang telah memberi makna yang besar bagi kegiatan kita hari ini.
1: Beragam kegiatan warnai acara ini seperti senam bersama, stan pameran UMKM, pemberian bantuan sembako, pemberian KTP elektronik dan kartu identitas anak, serta sosialisasi wawasan kebangsaan bagi pelajar dan pelatihan bagi anggota PKK. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Tri Suswanto Tito Karnavian, Bupati Biak Numfor beserta jajaran, Ketua TP PKK Biak Numfor, Unsur Forkopimda, TNI Polri, serta pimpinan BUMN dan BUMD Biak Numfor.
0: Pendengar, kick-off Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, BIN menggandeng Kesbang Pol Biak dan Barisan Merah Putih Biak Numfor berikan wawasan kebangsaan bagi pelajar. Tri Rian melaporkan.
4: Kick-off Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Biak Numfor dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Melalui stan sosialisasi wawasan kebangsaan yang bekerja sama dengan PIN, Tim Penggerak PKK, Barisan Merah Putih, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Biak Numfor, puluhan siswa SMP dan SMA mendapatkan pembekalan tentang nilai-nilai kebangsaan berlangsung di lapangan Cendrawasih Biak Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan pemahaman mengenai 4 pilar kebangsaan sekaligus membangun karakter generasi muda melalui materi yang disesuaikan dengan usia peserta. PLT Kepala Kesbangpol Biak Numfor Katrin Kwanma mengatakan sosialisasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai pihak ini agar pesan kebangsaan dapat diterima dengan baik oleh para pelajar.
11: Dalam sosialisasi, kita memberikan wawasan kebangsaan. Pada intinya itu seperti 4 pilar kebangsaan tentang makna hari kemerdekaan, kemudian ada materi-materi dari tim PKK mengenai bullying, bahaya merokok, dan miras, dan pergaulan bebas. Nah, itu semua memang bagian dari bagaimana anak-anak menginterpretasikan apa itu wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
4: Sementara itu, Ketua DPC BMPRI Kabupaten Biak Numfor, Fritz Samuel Arfayan, mengatakan organisasinya berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda melalui kegiatan edukatif yang melibatkan para pelajar.
12: Ini adalah mitra pemerintah. Kami melaksanakan kegiatan hari ini bagaimana kami memberikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk ke generasi penerus masa depan mereka. Dengan kegiatan wawasan kebangsaan, kami dari Barisan Merah Putih bersama-sama dengan Kesbangpol, tapi juga untuk kegiatan TPPKK yang dilaksanakan hari ini. Saya atas nama Ketua Barisan Merah Putih dan rekan-rekan dari Barisan Merah Putih, kemudian dari Kesbangpol dan TPPKK yang ada, kami mengucapkan terima kasih dengan kesempatan peluang bagi kami untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Mungkin itu dari saya.
4: Sebelumnya Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian turut mengunjungi stan sosialisasi wawasan kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyapa para pelajar SMP dan SMA yang mengikuti kegiatan itu serta memberikan motivasi kepada para siswa.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Yang terakhir pendengar, kami sampaikan wawancara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja selama 3 hari di Kabupaten Biak Numfor dengan sejumlah agenda. Di hari terakhir kunjungannya pada Minggu 2 Agustus 2026, Mendagri mengunjungi RSUD Biak dan Kampung Nelayan Modern Kalamo Samber Bin Yeri, Distrik Yendidori. Pemda Biak Numfor mengapresiasi dan berterima kasih atas kunjungan kerja Mendagri tersebut. Berikut kita ikuti wawancara Oki Pinontoan dengan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra.
13: Pak Bupati, kaitannya dengan kunjungan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian di Kabupaten Biak Numfor, khususnya di RSUD Biak, ini seperti apa Pak tanggapan Pak Bupati?
14: Terkait dengan kunjungan Bapak Menteri Dalam Negeri di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, ya, beliau boleh melihat secara langsung kondisi rumah sakit kita dengan berbagai fasilitas yang ada, tetapi juga sejumlah tenaga medis yang telah disiapkan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat kita yang ada di Biak. Dan ya, kita bersyukur dari tinjauan langsung beliau, beliau secara spontan memberikan apresiasi terhadap pelayanan rumah sakit kita, begitu juga kondisi rumah sakit yang dilihat sangat bersih dan tertata rapi. Artinya dengan statement beliau bahwa rumah sakit Biak ini menjadi salah satu rumah sakit terbersih, ya apakah di Papua tetapi juga di Indonesia, ini patut kita syukuri dan kita banggakan karena rumah sakit kita mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri. Ya tentunya kondisi rumah sakit ini tidak begitu saja tertata rapi dalam waktu kurung waktu sehari dua hari, tetapi ini melalui sebuah proses yang cukup panjang, ya, melalui kebijakan-kebijakan dari para pimpinan daerah kita di waktu-waktu yang lalu, begitu juga di lingkungan manajemen, ya kita tahu banyak ya, pejabat kita yang terlibat bertanggung jawab langsung terhadap manajemen rumah sakit, beberapa direktur yang lebih dulu, ada Ibu Dokter Iras, tetapi juga ada Bapak Dokter Richard Mayo. Ini mereka juga sudah memberikan kontribusi yang luar biasa, dan hari ini tidak saja Bapak Menteri Dalam Negeri, tetapi juga di waktu lalu Kepala BKN Pusat juga datang menyampaikan hal yang sama. Ya, artinya dengan statement-statement beliau begini, ini bukan sebuah kepuasan, tetapi justru kita saat ini tertantang untuk pertama lebih meningkatkan lagi pelayanan kita yang ada, dan terus kita melakukan evaluasi-evaluasi terhadap beberapa pelayanan yang belum maksimal. Misalnya tadi kita lihat untuk cath lab kita, ya ini mungkin akan menjadi salah satu rumah sakit di Provinsi Papua yang baru pertama ya memiliki fasilitas ini, dan kita sementara berproses sehingga kita menunggu kerjasama melalui Jaminan Kesehatan Nasional ya BPJS, supaya ketika pelayanan ini dilakukan, ini termasuk pelayanan yang kalau kita lihat dari sisi pembiayaan cukup besar, kadang-kadang menganggap ini pengobatan yang mahal, tetapi kalau dengan adanya jaminan kesehatan kita berikan melalui BPJS dan lain-lain, maka masyarakat tidak ragu-ragu untuk mendapatkan pelayanan di situ. Karena negara menjamin memberikan pelayanan kesehatan bagi warga negaranya. Sehingga ya kami pada kesempatan ini sebagai bupati tetapi juga atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang ada di lingkungan pemerintah daerah tetapi juga mitra pemerintah daerah, karena tenaga medis yang ada di rumah sakit kita ini tidak saja dari kita pemerintah daerah tetapi juga ada dari institusi lain, misalnya ada tenaga dokter THT dari TNI Angkatan Udara, begitu juga dari beberapa institusi, dari LANAL pun juga demikian. Ini kan sebuah kolaborasi yang cukup baik untuk membangun apa rumah sakit ini dalam hal pelayanan. Kemudian ya beliau juga bisa menyaksikan rumah sakit ini sudah dikenal dengan rumah sakit tanpa tempat sampah. Dan beliau tadi juga bisa berdialog langsung, bertanya bagaimana sampah yang ada, ya masyarakat itu sudah cukup sadar. Dan kita berharap terkait kebersihan ini bukan saja di rumah sakit, tapi kita akan mulai membias ke berbagai ruang-ruang publik, so ya, fasilitas publik, supaya ini mulai bisa tumbuh dengan sendirinya. Kita akan mulai dari lingkungan kantor, kemudian di sekolah-sekolah, itu nih akan kita mulai dorong terus untuk. Oh ya, tadi pagi sekitar pukul 9 beliau juga melakukan kunjungan kerja langsung ke Kampung Nelayan Modern Kalamo Samber Binyeri. Beliau melihat langsung operasional dari ya koperasi yang ada di sana di Kalamo. Ya, karena di waktu kepemimpinan Bapak Jokowi beliau juga hadir secara langsung untuk melihat operasional dari kampung nelayan ini ya modern. Ya, tadi beliau kembali untuk melihat ini dan beliau memberikan apresiasi karena Bapak Presiden ketika memberikan ya presentasi ataupun juga dari Kementerian KKP itu selalu Kampung Kalamo Samber Binyeri ini menjadi percontohan. Dan khusus untuk kampung nelayan yang saat ini sedang kita siapkan di Biak kurang lebih sekitar 11 kampung nelayan, ini nanti konsepnya akan sama dengan nelayan modern Samber. Jadi adopsinya seperti itu. Sehingga kita berharap ya masyarakat kita yang lebih dikenal sebagai masyarakat pesisir ini lebih mengandalkan sektor kelautan perikanan ini untuk meningkatkan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian dalam kunjungan kerja beliau datang bersama-sama salah satu direktur pengelolaan data kependudukan dari Dirjen Dukcapil. Ini dalam rangka e-government kita, ini khusus untuk digital bansos. Digital bansos ini, jadi kurang lebih 2 hari ini, teman-teman para pimpinan OPD Tengis sedang didampingi untuk bagaimana bisa menjalankan sistem ini. Nah, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat ketika nanti melalui OPD-OPD teknis ini secara berjenjang, apakah langsung dari OPD teknis, tetapi juga berjenjang dari distrik, bahkan sampai nanti ke kampung. Ketika ada aparat kami yang turun untuk membutuhkan data, tolong dibantu. Karena data ini sangat bermanfaat ketika seseorang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan sosial, itu yang dipakai berdasarkan data. Jadi ini sekaligus juga kita sedang mengevaluasi data kita yang selama ini masih simpang siur. Ada yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima, justru menerima, dan yang semestinya berhak menerima, ini tidak dapat, bahkan datanya keluar dari data yang harusnya bisa dipakai. Jadi tolong untuk masyarakat ketika ini aparat kami membutuhkan data, tolong dibantu. Ya, dan kami menghimbau ini sudah era digital. Jangan kita melihat bahwa ketika sistem ini dijalankan, ini ada kepentingan-kepentingan tertentu dari pemerintah. Ya, kami berharap masyarakat harus bijak-bijaklah. Jangan kita memprovokasi masyarakat dengan hal-hal yang tidak bijak. Misalnya ketika beberapa waktu yang lalu, kita coba untuk mulai melaunching kris. Banyak yang mengkritis, kontra dan lain-lain. Tapi kita tidak bisa menghindar dari era digital yang sekarang. Gitu. Jadi tolong mari kita bijak. Tidak ada yang bisa membangun Biak ini kecuali orang Biak sendiri yang membangunnya.
15: Oke, terima kasih. Terima kasih.
0: Baik pendengar, sekian penyampaian Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 dari Radio Republik Indonesia Biak. Kami informasikan Anda juga dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita RRI di rri.co.id. Saya Eta Rum Ngefur, selamat sore.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Datang muridku, katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan, dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Cut! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan rasa menyatu dengan alam.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda yang masih memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI BFD FM 96,1 MHz menemani Anda sore ini pendengar di Biak Mandira ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saya Fani masih temani Anda sore ini. Kembali rangkaian musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beragam lagu-lagu pilihan dari pop Indonesia maupun dari mancanegara dan juga informasi-informasi menarik kami hadirkan menemani Anda di sore ini.

0: beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
2: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa, tunggu. Cepet. Papa. Tidak. Awas kalian manusia. Aku akan balas dendam.
2: Ih, nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.
4: Pro 1.

Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI BRD, rangkaian musik dan informasi. Ya, pendengar, saat ini pukul 16:54, waktu yang biasanya kita gunakan di sore hari ya, mungkin menikmati secangkir kopi atau secangkir teh. Tapi sore hari ini, pendengar, informasinya tidak menyangkut kopi atau teh, tapi satu informasi terkait jus buah. Ya, biasanya juga kalau cuacanya lagi panas ya, jus buah ini menjadi salah satu minuman penyegar favorit. Karena dianggap selain menyegarkan, terasa asam manis ya, yang namanya jus ya. Nah, dianggap jus juga ini menjadi salah satu minuman yang bermanfaat untuk tubuh karena dia pastinya mengandung vitamin dan juga mineral yang diperlukan untuk tubuh kita. Jika Anda mungkin tidak sempat mengkonsumsi buah secara utuh ya, jus ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menambah asupan buah. Gimana pendengar, beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan pendengar dengan kita mengkonsumsi jus? Di antaranya ini bisa menjaga imun tubuh kita. Ini salah satu manfaat jus buah ya, yaitu menjaga daya tahan tubuh karena kaya akan vitamin. Seperti vitamin C yang dimiliki oleh buah seperti stroberi, kiwi, dan juga jeruk yang bisa membantu meningkatkan imun tubuh kita. Selain menjaga imunitas tubuh, jus buah juga bisa memberikan energi lebih ya. Jadi kalau Anda mungkin sedang merasa lesu ya, hal ini menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar tubuh kembali segar. Nah, mengkonsumsi jus yang kaya nutrisi ini bisa menjadi alternatif untuk membantu menyegarkan tubuh. Selain itu, serat yang ada dalam jus buah ini juga merupakan salah satu kandungan yang sangat penting bagi saluran pencernaan. Jadi manfaat lain dari jus buah ini adalah melancarkan sistem pencernaan kita. Di mana serat ini bisa membantu menjaga kesehatan saluran cerna dengan mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Di mana salah satu buah yang bisa melancarkan saluran pencernaan adalah pepaya yang punya kandungan enzim papain. Enzim tersebut bisa membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi resiko sembelit. Dan manfaat terakhir pendengar yang juga bisa diberikan ya oleh ya segelas jus buah adalah bisa menghidrasi tubuh kita. Jadi jus buah ini bisa menjadi opsi untuk menghilangkan rasa haus. Bahkan beberapa jenis buah punya kandungan air sekitar 90% ya, yang bisa membantu menghidrasi tubuh. Salah satu buah berkandungan air tinggi yaitu melon yang juga cocok diminum ya setelah keringat berlebih seperti berolahraga. Di samping itu, mengkonsumsi jus melon juga bisa membantu mengembalikan cairan tubuh yang banyak setelah kita berkeringat ya, setelah berolahraga. Ya, jus buah ini bukan hanya segar pendengar ya, tapi juga mengandung beragam manfaat bagi tubuh kita. Namun yang pastinya kalau Anda ingin mengkonsumsi yang namanya jus buah, pastikan dibuat dari buah yang segar ya, dan pastikan juga tanpa tambahan gula berlebih agar manfaatnya tetap maksimal. Satu informasi untuk Anda di sore hari ini pendengar, dan masih menemani Anda terus dengan rangkaian lagu-lagu pilihan. Selepas ini nanti masih akan saya hadirkan informasi cek fakta untuk Anda.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda pendengar di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang memuat informasi lowongan kerja Tokopedia sebagai customer service pada 2026. Unggahan tersebut bahkan terdapat arahan untuk membuka tautan yang ada di bagian profil bio. Namun faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir jalahoax.jakarta.go.id, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi perusahaan. Tautan tersebut mengarah ke sebuah formulir digital mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat rumah, dan nomor akun Telegram aktif. Selain itu, di laman resmi Tokopedia.com maupun di media sosial akun Instagram Tokopedia @tokopedia tidak ditemukan lowongan pekerjaan yang beredar. Diimbau agar masyarakat untuk mewaspadai tautan phishing dan tidak sembarangan mengklik tautan ataupun link lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Tokopedia. Informasi lowongan pekerjaan customer service di Tokopedia dikategorikan sebagai informasi hoax. Sekian untuk cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ini mata ini.
4: Makanya, lihat-lihat dong.
5: 5 minutes later.
4: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
5: A few inches later.
4: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
5: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain, no.
4: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu? Dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya, nggak akan bisa lah. Tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi. Dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
4: Eh, Mas, maaf ya. Nggak apa-apa kan?
7: Iya Mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
4: Aduh, habis bensin lagi nih.
5: 5 minutes later.
7: Kenapa Mas, habis bensin ya?
4: Iya nih Mas.
7: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
4: Wah, terima kasih banyak ya Mas, jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
3: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
4: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
5: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: air minuman di botol sekali pakai.
1: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: mendengarkan rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda di sore hari ini, pendengar. Selanjutnya kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi Islami untuk kita jelang penyampaian selawat Nabi, hidup dan azan maghrib budaya Biak dan sekitarnya yang akan kami hadirkan di pukul 18:01 waktu Indonesia Timur.
1: MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, semoga lagu ini

0: Sin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, ada kabar gembira. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-14 Persekutuan Wanita Jemaat GKI Raja Damai Korem, panitia mengundang seluruh persekutuan wanita seklasis Biak Selatan dan sanggar-sanggar senam untuk mengikuti lomba senam Caca. Siapkan tim terbaik Anda. Setiap tim terdiri dari 6 orang dengan biaya pendaftaran Rp200.000 per tim. Pendaftaran dibuka mulai 10 Juli hingga 20 Agustus 2026 setiap hari pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Timur bertempat di Gereja GKI Raja Damai Korem. Peserta dapat memilih salah satu dari 2 lagu yang telah disediakan panitia, yaitu Waswar Oser Monda Caca Biak atau Wakiar Monda Beaya. Seluruh peserta juga diharapkan mengikuti technical meeting pada Kamis 20 Agustus 2026 di Gereja GKI Raja Damai Korem. Lomba akan diselenggarakan pada Sabtu 29 Agustus 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Timur di Gereja GKI Raja Damai Korem. Raih kesempatan membawa pulang hadiah jutaan rupiah, serta piala dan piagam penghargaan bagi para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan tim Anda dan jadilah bagian dari kemeriahan HUT ke-14 Persekutuan Wanita Jemaat GKI Raja Damai Korem. Kegiatan ini terselenggara di bawah pembinaan Ketua PHMJ Jemaat GKI Raja Damai Korem, Pendeta Biung Matulesi, STH.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan

18:59 waktu Indonesia Timur. Saat ini kita jelang untuk warta berita gempa Papua yang akan kami siarkan langsung dari RRI Jayapura tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 3 Agustus 2026. Saudara, sejumlah informasi dari berbagai daerah di Tanah Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama, Saudara, Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau PERPAMSI Tanah Papua menetapkan kembali Entis Sutisna sebagai Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua periode tahun 2026-2030. Selain memilih kepengurusan baru, forum ini juga menegaskan komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan air bersih di Tanah Papua. Berikut laporan reporter Linda Umasugi dari Jayapura.
2: Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau PERPAMSI Tanah Papua menetapkan kembali Enti Sutisna sebagai Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua periode 2026 hingga 2030. Selain memilih pengurus baru, forum ini juga membahas penguatan sumber daya manusia dan peningkatan layanan air minum di Papua. Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua Enti Sutisna mengatakan, kepengurusan baru akan memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM melalui sertifikasi tenaga air minum dan program magang di perusahaan air minum yang telah maju.
3: Ya, dan ini kebanggaan untuk sudah tentu ingin melanjutkan ya program-program yang belum kami lakukan, sehingga ini akan lebih memperkuat kebersamaan, kekompakan, dan juga kualitas SDM bidang air minum di Tanah Papua. Kemudian yang kedua, kami juga alhamdulillah dua hari ini ya itu akan mengadakan juga sertifikasi kompetensi tenaga madya air minum ya. Alhamdulillah dari 9 BUMD air minum di Tanah Papua itu ada 28 orang yang hadir di sini untuk teman-teman tukang ledeng ini berlomba ya, berkompetensi untuk memperoleh sertifikasi kompeten ya di bidang air minum.
2: Nah, sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menegaskan perusahaan air minum harus dikelola secara profesional agar mampu memperluas layanan air bersih sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
4: Sumber air kita cukup melimpah, potensial perlu dikelola dengan baik. Nah, maka perusahaan daerah ini perlu diberi tugas untuk terdepan menata, mengelola ini dengan benar sehingga bisa produktivitasnya ada, cakupan layanannya juga terpenuhi pada seluruh masyarakat kita, dan juga mendapatkan profit dividen untuk sebagai kontribusi BAD ke daerah. Nah, kemudian di samping itu, kalau ini sudah memiliki potensi kekuatan melalui sumber daya dan sumber daya yang kita miliki, maka ke depan dia akan sehat. Nah, kalau sehat berarti bisa mendapatkan profit dan juga tata kelola yang baik. Maka kita berharap perusahaan ini terus bisa berkembang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat kita seluruh pelosok-pelosok dan kawasan di daerah masing-masing.
2: Musyawarah daerah tersebut juga diisi dengan sertifikasi kompetensi bagi puluhan tenaga air minum dari 9 perusahaan air minum di Tanah Papua sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pengelola layanan air bersih. Lina Umasugi melaporkan.
1: Saudara, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Tengah menegaskan pentingnya memperkuat persatuan dan kerukunan sebagai fondasi pembangunan daerah. Pesan tersebut mengemuka dalam peringatan Milad ke-51 MUI yang digelar di Gedung Islamic Center Nabire. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Ferbrianda dari Nabire.
5: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Papua Tengah bersama MUI Kabupaten Nabire menggelar istighosah, tasyakuran dan doa bersama dalam rangka milad ke-51 MUI pada Minggu 2 Agustus 2026 bertempat di Islamic Center Kabupaten Nabire. Kegiatan mengusung tema Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat dan dihadiri sekitar 120 peserta dari unsur pemerintah, ulama, TNI Polri, organisasi Islam hingga tokoh masyarakat. Peringatan ini tidak hanya menjadi ajang refleksi perjalanan MUI selama lebih dari 5 dekade, tetapi juga menegaskan pentingnya sinergi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kerukunan, memperkuat moderasi beragama, serta menghadapi berbagai tantangan sosial di Papua Tengah. Staf Ahli II Gubernur Papua Tengah UKAS dalam sambutannya menekankan pentingnya peran ulama dalam membangun sumber daya manusia, memperkuat ketahanan keluarga, mencegah penyalahgunaan narkoba, hingga menjaga ruang digital tetap menjadi sarana penyebaran nilai-nilai perdamaian dan persatuan.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengharapkan dukungan para ulama dalam membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat keluarga, mencegah penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, melindungi generasi muda, serta menumbuhkan kepedulian kepada masyarakat miskin dan pemerintah. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan ilmu, kedamaian dan harapan, bukan kebencian atau perpecahan.
5: Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Papua Tengah Kiai Haji Muhammad Rofiq mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan. Menurutnya, kerukunan menjadi modal penting dalam mewujudkan Papua Tengah yang damai, adil, dan sejahtera.
7: Bukan ketika semua orang sama, akan tetapi kita semua yang berbeda mampu berjalan beriringan bersama. Mari kita wariskan Papua Tengah yang damai, Papua Tengah yang sejahtera. Mudah-mudahan minat kelompok ini membawa berkah untuk kita semua.
5: Melalui peringatan milad ke-51 ini, MUI Papua Tengah berharap semangat persatuan.

0: Kutip Praktik Kerja Lapangan atau PKL. Laporan Salo Ayomi dari Serui.
1: SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui bersama Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen MOU dan penyerahan 15 siswa PKL berlangsung di ruang rapat Dinas Perikanan Yapen, diawali dengan penandatanganan kerjasama antara SMK Negeri Kemaritiman Serui dengan Dinas Perikanan Yapen, dilanjutkan dengan penyerahan 15 siswa secara simbolis ke Dinas Perikanan Yapen, diterima Kepala Dinas Perikanan Yapen Daniel Reba. PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui Agung Karyanto SPI MMMSI. Kegiatan yang dilaksanakan ada 3 bagian penting. Pertama, tindak lanjut dari kurikulum Merdeka Belajar. Siswa praktek, mempraktekkan apa yang diperoleh selama menempuh pendidikan di sekolah. PKL berlangsung selama 3 bulan.
2: Terima kasih sebelumnya bahwa program kegiatan ini adalah mendasari kurikulum Merdeka dengan praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan selama kurang lebih 3 bulan untuk penjelasan kurikulum link and net supaya mereka yang selama ini dapat teori di sekolah bisa sesuai dengan kenyataan di lapangan untuk menyesuaikan. Yang penting mereka tetap sehat untuk memajukan perikanan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang kedua adalah MOU kami antara Sekolah SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen adalah membantu anak-anak didik kita untuk memajukan perikanan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan membangun perikanan di kabupaten ini. Yang ketiga, saya terima kasih kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memfasilitasi bagi siswa-siswa kami untuk mengembangkan potensi mereka demi kemajuan bidang perikanan yang ada di Kabupaten Yapen ini. Terima kasih.
1: Terkait dengan MOU dan penyerahan siswa PKL, Kepala Dinas Perikanan Yapen, Daniel Reba, pihaknya menyambut dengan baik sebagai bagian dari pembinaan peningkatan bidang perikanan. Siswa PKL ini dibina oleh mentor yang profesional, mendidik, membina, menambah pengetahuan guna pengembangan sektor perikanan ke depan.
3: Dihadiri oleh 15 peserta dan mereka akan ada di Dinas Perikanan kurang lebih sekitar 3 bulan di tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2016. Di waktu yang 3 bulan ini kami berharap untuk adik-adik peserta askaridik harus memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari bapak-bapak mentor yang kita siapkan, yang mereka yang sudah lebih dulu menekuni kegiatan budidaya air tawar, air payau, dan juga penangkapan.
1: Penyerahan siswa PKL SMK Negeri Kemaritiman dan MOU menjadi bagian penting pengembangan dan pelatihan siswa di bidang perikanan, baik tentang teknisi budidaya, pengelolaan hingga nantinya pemasaran, dengan harapan ilmu yang didapat di bangku pendidikan maupun di lapangan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salo Ayomi melaporkan.
0: Ratusan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STIKIP Abdi Wacana Wamena mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Saudara, kegiatan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang kehidupan akademik dan budaya kampus. Berikut laporan Roni Hisage dari Wamena.
4: Sebanyak 108 mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Abdi Wacana Wamena mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Pembukaan kegiatan PKKMB dilakukan oleh Ketua STKIP Abdi Wacana Wamena Lepinus Gombo SPD MSI di Aula STKIP Wamena Senin 26 Juli 2026. PKKMB akan berlangsung selama satu minggu, yaitu tanggal 27 Juli hingga 1 Agustus 2026 dengan tema membangun generasi emas berkarakter Kristus yang berkualitas, cerdas, dan disiplin. Ketua STKIP Wamena Lipinus Gombo mengatakan, ratusan mahasiswa peserta PKKMB tersebut didominasi tamatan SMA-SMK di pinggiran kota dengan berbagai latar belakang, sehingga pada kegiatan PKKMB, para peserta didorong agar bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, baik lingkungan kampus maupun kehidupan sosial di kota Wamena. Selain itu, menurut Lipinus Gombo, peserta juga akan diarahkan untuk pembentukan karakter sesuai visi dan misi Yayasan YPPGI di Tanah Papua, yaitu membawa peserta didik menjadi guru yang profesional dan berkarakter untuk mendidik generasi penerus bangsa.
5: Kegiatan pembukaan PKKMB di kampus kami, di dalam PKKMB ini lebih kita mengarahkan mahasiswa kita yang baru sesuai dengan kondisi zaman saat ini di dua pegunungan ini. Harapan kami dalam kegiatan PKKMB ini, kami mengarahkan mereka lebih banyak mengikuti pengenalan kampus. Yang pertama adalah pengenalan kampus, di mana dari dunia pendidikan menengah, tapi mereka belum mengenal lingkungan kampus, dan juga yang kedua adalah sistem akademik yang terjadi di kampus ini seperti apa, mereka belum tahu.
4: Lebih jauh, Ketua STKIP Abdi Wacana Lipinus Gombo mengatakan, sebanyak 150 calon mahasiswa baru diterima STKIP Abdi Wacana Wamena untuk tahun akademik 2026-2027. 108 di antaranya mengikuti PKKMB tahun ini dan sisanya akan diikutkan pada tahun berikutnya. Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Saudara, rapat kerja daerah atau Rakerda Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi partai, baik itu dalam menghadapi agenda politik termasuk pemilu tahun 2029. Berikut laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
6: Bupati Bovendigul Roni Omba menyesalkan masih adanya aparatur sipil negara yang datang ke kantor dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Hal tersebut dinilai mencoreng citra pemerintah daerah sekaligus menghambat pelayanan pada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa setiap ASN wajib menjaga etika, disiplin, dan profesionalisme sebagai pelayan publik.
7: Jangan mabuk baru ke kantor, malu. Kemarin saya dapat info ada satu lagi yang buat begitu. Kasatpol kalau begitu langsung giling saja di aspal sana. Tidak usah tunggu lagi. Saya lihat satpol dan barang besar-besar, jangan takut dengan orang mabuk. Kalau ada alat baru kita sedikit. Tapi kalau ASN itu injak saja.
6: Bupati minta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah meningkatkan pengawasan terhadap bawahannya. Ini dengan memberikan pembinaan agar perilaku serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, ketegasan harus dimulai dari pimpinan OPD sehingga tercipta budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Selain menyoroti persoalan tersebut, Bupati juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kehadiran pegawai datang tepat waktu serta menjaga sikap selama menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga berkewajiban memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Menurut Bupati, evaluasi terhadap kinerja OPD akan terus dilakukan, termasuk menilai tingkat disiplin pegawai. Ia bahkan mengingatkan bahwa jabatan bukan hanya soal keinginan, tetapi juga harus dibuktikan dengan tanggung jawab, kehadiran, dan kinerja yang baik. Seluruh ASN diharapkan menjadikan peringatan tersebut sebagai bahan introspeksi sehingga pelayan publik di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lebih profesional, berintegritas, dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui. Saya Hans Mansai beserta seluruh kru kerja yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
8: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Neng, pendengar baru kita ikuti tadi informasi teraktual dalam Warta Berita Gema Papua yang kami siarkan langsung dari RRI Jayapura, produksi RRI Serwi, dan masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Pukul 19.22 menit waktu Indonesia Timur saat ini, pendengar. Selanjutnya kami akan menghadirkan untuk Anda siaran mimbar agama Kristen dengan judul Bersaksi dan Menjadi Kesaksian dari GPDI Hermon Iafdas bersama Bapak Pendeta Erickson Patipelohi. Selamat malam untuk Anda pendengar, selamat mengikuti.

Puji Tuhan, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa bersama dengan saya, kita akan mengikuti perenungan dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah saya mengajak kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus agar ketika kita mendengar, kita belajar firman Tuhan, Roh Kudus yang akan membuka pengertian kita tentang apa yang Ia maksudkan dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau baik, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kami, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami jalan dengan kekuatan kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau tahu isi hati kami, pendengar Radio Republik Indonesia, hendak mendengar firman Tuhan melalui program Mimbar Agama Kristen. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami, sehingga Roh Kudus yang akan menolong kehidupan kami, memberikan pengertian, pemahaman kepada kami, sehingga apa yang kami belajar malam hari ini, kami tidak hanya sekedar mengerti, tetapi kami memahami, kami dapat melakukannya setiap apa yang difirmankan, karena kami percaya itu yang Engkau kehendaki dalam setiap orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap dengar firman-Mu, demi Kristus firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan kita, Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini terangkat di dalam Injil Markus 5 ayatnya yang ke-19. Satu ayat saja untuk kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi kita buka bersama di dalam Injil Markus 5 ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Sekali lagi saya ulangi lagi firman Tuhan, terdapat dalam Markus 5 ayatnya 19. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani kamu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita, Yesus Kristus. Sesuai pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, maka tema perenungan firman Tuhan adalah bersaksi dan menjadi kesaksian. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati kita, Yesus Kristus. Perikop firman Tuhan sebenarnya hari ini atau malam hari ini adalah Yesus mengusir roh jahat. Kalau kita lihat di dalam tema yang diberikan oleh lembaga Alkitab sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang di Nasaret, Yesaya. Orang ini kerasukan roh jahat. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukili dirinya dengan batu. Kalau kita buka pada ayatnya yang kelima, nah, bisa kita bayangkan bagaimana kondisi orang itu.
Namun setelah bertemu Yesus, ia disembuhkan dan mengalami kelepasan. Karena kuasa Tuhan, roh-roh jahat keluar dari tubuh orang Genasera itu dan berpindah ke dalam tubuh kawanan babi. Sehingga kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Pada ayatnya yang ke-13 bagiannya B. Nah, saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Dan Yesus adalah Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Sungguh, tiada satu apapun yang mustahil untuk saudara dan saya. Kalau kita buka di dalam Yeremia 32 ayatnya yang ke-17 bagian B. Ya, artinya tiada satu apapun yang mustahil untuk saudara dan saya ketika Yesus melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, lalu apa yang dikehendaki Tuhan terhadap orang yang telah mengalami pertolongannya itu? Ya, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat firman Tuhan ini yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Nah, ini menandakan bahwa Tuhan memerintahkan orang itu untuk menceritakan orang-orang sekampungnya tentang apa yang telah diperbuat Tuhan kepadanya. Artinya bersaksi kepada orang lain, mempromakilkan, menyampaikan apa yang dilihat, apa yang disaksikan orang itu kepada orang lain. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan bagi orang percaya. Saksikan tentang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk saudara dan saya, di mana dia telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita yang olehnya kita diselamatkan. Itulah dasar kesaksian yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Belum percaya kepada siapa? Belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selain itu kita juga menceritakan kepada orang lain tentang apa yang telah kita alami setelah kita percaya. Jadi setelah kita percaya, ketika kita lihat dengan mata kepala kita sendiri dan menjadi anak-anaknya, ini berisikan tentang kasih, berisikan kebaikan, dan berisikan mujizat dan pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di sepanjang perjalanan saudara dan saya menjadi kekristenan atau menjadi pengikut Kristen, apakah saudara tidak pernah sekalipun mengecap kebaikan Tuhan? Tidak mungkin kan? Kalau saudara bisa hidup, kalau saudara bisa bernapas, kalau saudara bisa melakukan segala sesuatu, kalau saudara dimampukan boleh melakukan hal yang mungkin saja itu susah untuk saudara lakukan, tetapi saudara bisa lakukan, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, itu yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Dan
setiap orang pasti mengalami hal yang sama dan memang selalu berbeda-beda. Sekalipun, ya, saya mau sampaikan buat saudara, saudara tidak pernah sekalipun mengecap kebaikan Tuhan dan mengalami mujizat-Nya. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita tanpa terkecuali pasti pernah kita senantiasa menikmati kasih Tuhan hari lepas hari, bukan? Nah, bagikan ini kepada orang lain. Kita harus menyampaikan kesaksian kepada orang lain apa yang kita alami dalam kehidupan kita dan bagaimana pertolongan Tuhan atas kehidupan saudara, sehingga saudara boleh melakukan segala sesuatu, bernapas, melakukan segala sesuatu. Dan saya percaya ini dialami setiap orang, baik orang dewasa, baik anak kecil, baik orang tua, siapapun orangnya pasti akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan marilah kita merenungkan ini sejenak. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saudara? Disembuhkan dari sakit misalnya, dilepaskan dari masalah yang menghimpit, beroleh jalan keluar ketika menghadapi jalan buntu. Akankah kita diam saja dan tidak membalas kebaikan Tuhan? Jangan pernah saudara dan saya ragu untuk membagikan kepada orang lain. Artinya ketika kita menyaksikan ini, kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita akan diberkati Tuhan. Apa yang kita saksikan, kita sampaikan kepada orang lain apa yang kita alami, itu menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan orang lain akan dihiburkan oleh Bapa di sorga. Kesaksian inilah yang menjadi dasar kehidupan orang Kristen. Saudara yang diberkati, ada begitu banyak orang Kristen yang sudah menjalankan tugasnya dalam hal bersaksi, tapi tidak sedikit pula yang enggan melangkahkan kakinya untuk bersaksi, baik itu kepada keluarga atau tetangga di sekitar tempat tinggal atau teman-teman di kantor, terlebih-lebih kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dengan alasan kurang fasih berbicara, kurang pintar untuk menyampaikan kesaksian, malu atau canggung. Saya mau beritahu buat saudara bahwa Alkitab mengingatkan kita, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Kalau kita buka di dalam Yohanes, Yesaya 43 bagian yang ke-10. Bagaimana kita harus memulai bersaksi kepada orang lain? Bagaimana cara yang paling efektif untuk bersaksi kepada orang lain adalah melalui perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kita buka di dalam 1 Timotius 4 bagian 12 bagian B. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menjadi teladan bagi orang lain, baik itu melalui perkataan dan perbuatan, saat itu pula kita sedang bersaksi, bersaksi nama Yesus. Sehingga melalui perkataan dan perbuatan, saat itu pula kita sedang bersaksi, sehingga hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah takut untuk bersaksi, karena di dalam kita ada Roh Kudus.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Kalau kita buka dalam 2 Timotius itu ayat 7 bagiannya ke-8. Inilah yang membangkitkan semangat Petrus dan Yohanes untuk bersaksi. Meskipun dihadapkan kepada mahkamah agama dan nyawanya pun terancam, mereka tidak gentar sedikit pun dan dengan tegas berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk bisa berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Jadilah saksi sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Dan jadilah bersaksi sebagai orang yang senantiasa melakukan karena Tuhan ada dalam kehidupan saudara saya. Apalagi hidupnya tidak menjadi kesaksian bagi orang lain. Ia seperti ranting yang kering dan tidak berguna. Kesimpulannya, Bapak Ibu pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, selagi ada kesempatan, mari kita berlomba-lomba menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, dan firman Tuhan telah mengingatkan kami supaya kami menjadi kesaksian yang hidup. Kesaksian di mana kita merasakan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan ketika persoalan ada dalam kehidupan kami. Kami ditolong oleh Tuhan. Kesaksian ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Orang yang lemah dikuatkan, orang yang sakit disembuhkan, orang yang tidak mempunyai jalan terbuka ditolong dan dibukakan jalan, orang yang stres diberikan pengharapan yang baru. Inilah yang harus kami saksikan. Dan saya percaya setiap orang yang bersaksi tentang nama Tuhan, orang tersebut akan diberkati Tuhan. Orang tersebut akan ditolong oleh Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan orang lain akan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, dan tolonglah kami semua yang mendengar firman ini supaya tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi kami dapat melakukan. Setiap kali kami dengar firman Tuhan, tidak akan pernah hilang dari apa yang pernah kami dengar, dan kami harus melakukan sesuai dengan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati RRI Pro 1 Republik Indonesia, berkati Bapak Pimpinan LPP RRI, berkati para kru, berkati setiap program yang ada, berkati setiap apa yang dilakukan, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan secara khusus yang ada di Biak Numfor, yang bisa menghubungkan masyarakat dengan informasi yang ada di pelosok-pelosok yang tidak bisa dijangkau tetapi bisa dijangkau oleh audiovisual. Dan kami percaya sarana ini sarana yang paling efektif untuk memberikan informasi yang update, yang up-to-date, yang luar biasa, bahkan memberkati dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami orang percaya. Bapa di sorga, pada kesempatan yang kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara,
Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Kabinet Merah Putih, dan setiap lembaga tinggi negara, lembaga tinggi negara, Engkau memberkati. Masyarakat yang ada, Engkau memberkati. Hamba-hamba Tuhan, Engkau memberkati. Gereja-gereja Tuhan, Engkau memberkati. Bapa, banyak hal yang harus kami pohonkan kepadamu, namun kami terbatas untuk menyampaikannya. Tapi kami percaya, sebelumnya Engkau sudah mengetahui dari lubuk hati yang kami paling dalam. Jikalau ada salah dosa, ampuni kami. Dan ketika kami mohon ampun, Engkau Allah setia dan adil. Engkau tidak hanya mengampuni, tetapi Engkau akan menyucikan dari kesalahan dan dosa-dosa kami. Inilah kehidupan kami. Inilah doa kami. Inilah perenungan dalam program Mimbar Agama Kristen. Dalam nama Yesus. Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Matahari pagi bersinar cerah. Hari ini pasti lancar.
2: Lancar, Sari.
1: Lancar.
2: Iya, Bu. Tolong buatkan sarapan untuk Raka ya. Jangan lupa susunya.
1: Ah, iya. Baik, Bu Ratna. Nasi goreng dan telur ceplok seperti biasa ya, Bu.
2: Ya, itu aja ya.
1: Iya, Bu.

0: Raka, Raka, Raka, cepat bangun, nak. Udah hampir jam 7.
1: Iya, Bu.

0: Mbak Sari, kok nasi gorengnya dingin gini sih? Aku gak suka.
1: Aduh, maaf Nak Raka, tadi ibu minta disiapin lebih awal, mungkin udah agak dingin. Ya udah, saya panaskan lagi ya.
0: Ah, gak usah. Gimana sih kerja kamu? Semua juga salah mulu. Udah numpang makan, tidur, nonton TV gratis. Lain kali kerja yang bener.
1: Maaf Nak.
2: Raka, jangan bicara begitu sama Mbak Sari. Jaga ucapanmu.
0: Tapi Bu.
2: Tidak ada tapi. Mbak Sari itu bantu kita setiap hari. Hormati orang yang bekerja di rumah ini.
0: Iya.

0: Bu, uang sakoku hilang.
1: Hah? Hilang di mana, Nak?
0: Di meja belajarku. Tadi pagi masih ada, sekarang enggak.
2: Maaf, Nak. Saya memang sempat bersih-bersih kamar Raka tadi, tapi saya enggak lihat uang ada di atas meja tuh.
0: Ah, jangan pura-pura enggak tahu. Siapa lagi yang masuk ke kamarku selain kamu?
2: Nak Raka, saya enggak pernah ambil yang bukan milik saya loh, Nak.
1: Raka, jangan menuduh dulu. Kita cari baik-baik ya.
0: Iya, Bu. Tapi jelas-jelas cuman dia yang masuk.
2: Kalau Ibu tidak percaya juga, mungkin sebaiknya saya pamit saja, Bu.

0: Bu, aku nemu uangnya.
1: Di mana, Nak?
0: Di tas sekolahku sendiri. Ternyata aku yang lupa mindahin kemarin.
1: Nah, sekarang kamu tahu kan akibatnya?
0: Iya, Bu. Tapi Mbak Sari udah pergi.
1: Dia di dapur, masih bantu beres-beres. Untung belum benar-benar pulang.
0: Aku harus

0: Mbak Sari.
1: Iya, Naraka.
0: Maaf ya, aku udah salah nutup, Mbak. Uangnya ternyata ada di tasku sendiri.
1: Alhamdulillah. Enggak apa-apa, Nak. Namanya juga manusia, bisa salah. Yang penting kan Naraka mau minta maaf.
0: Iya, aku janji enggak bakal seenaknya lagi.
2: Nah, begitu dong. Rumah ini bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat saling menghargai.
3: Dari sebuah kesalahpahaman, kita belajar bahwa rasa hormat dan kejujuran harus berjalan beriringan. Setiap orang, siapapun dia, layak dihargai, karena rumah yang bahagia bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga kehangatan hati. Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan para pendukung, Ibu diperankan Madaristu, Sari diperankan Mona, Raka oleh Rizky. Penulis naskah Adi Heraswadi, teknik montase Yuyun Satya, narator oleh Prita Audia. Sampai jumpa.

0: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerah lah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 Erarabia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, salam jumpa untuk Anda di malam hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menemani Anda di biak malam ini, edisi Senin 3 Agustus 2020 Anda. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar? Senang sekali saya Hanif kembali menemani Anda ya. Kita memasuki di awal bulan Agustus 2026. Masih di tanggal 3, masih dalam nuansa awal bulan ya. Tentu masih semangat membara di bulan Agustus ini. Semoga apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda rencanakan di bulan Agustus ini, semoga berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Baik, pendengar, seperti biasa rangkaian musik dan juga informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Hanif. Hingga nanti jalan kebersamaan kita tepat pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Ya, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung pendengar di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan terlengkap dapat Anda simak melalui aplikasi RR News yang dapat Anda unduh langsung pendengar melalui Play Store maupun App Store. Baik, pendengar, pukul 20.33 waktu Indonesia Timur saat ini. Selepas ini akan kami hadirkan dulu satu informasi di malam hari ini. Hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti kembali penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Selamat malam saya untuk Anda, selamat beristirahat dan juga selamat beraktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Biak malam ini pukul 20:44 waktu Indonesia Timur. Ya, satu informasi dulu kami informasikan untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, perhelatan kick-off rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung meriah di lapangan Cendrawasih Biak Nova. Ya, pendengar, kegiatan ini telah dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian, diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA serta masyarakat. Beragam kegiatan pendengar ini mewarnai acara ini, diantaranya senam bersama, stand pameran UMKM, penyerahan bantuan alat olahraga, paket bacaan, sembako, KTP elektronik dan kartu identitas anak atau KIA, pembagian kaos olahraga, serta door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Ya, pendengar, turut hadir sosialisasi wawasan kebangsaan kerjasama BIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak, penampilan grup musik Molukan Soul, yang ditutup dengan aksi bersih-bersih lingkungan lapangan. Dalam kesempatan ini, Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata program PKK Pusat melalui kelompok kerja atau POKJA 1 dan POKJA 2. Kemudian beliau juga menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan UMKM. Ya, pada beliau mendukung agar UMKM di Biak terus naik kelas dari skala kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ya, sementara itu pendengar, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyampaikan bahwa kegiatan ini sekaligus menggabungkan rangka peringatan HUT ke-81 RI dan kegiatan bakti PKK Pusat di Biak Numfor. Beliau menambahkan puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Kabupaten Biak Numfor akan dilaksanakan di Pulau Numfor. Sesuai dengan komitmen pemerintah daerah bahwa pelaksanaan HUT kemerdekaan RI tidak selalu terfokus hanya di dalam kota seperti tahun lalu, dilaksanakan di gugusan Kepulauan Padaido Aimando, dan tahun ini pendengar dipastikan dilaksanakan di Kepulauan Pulau Numfor. Ya, lebih lanjut pendengar, kegiatan ini berakhir dengan penuh semangat dan harapan agar semangat kemerdekaan terus terjaga, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam membangun Biak Numfor yang aman, sejahtera, dan berbudaya. Ya, sekali lagi pendengar, untuk Bupati Biak Numfor menambahkan bahwa puncak peringatan HUT ke-81 RI ya akan dilaksanakan ini di Pulau Numfor. Nah, sesuai dengan komitmen pemerintah daerah bahwa pelaksanaan HUT kemerdekaan RI ini tidak selalu terfokus ya hanya di dalam kota seperti tahun lalu yang telah dilaksanakan di gugusan Kepulauan Padaido Aimando. Dan untuk tahun ini dipastikan akan dilaksanakan di Pulau Numfor. Sekian satu informasi untuk Anda di malam hari ini pukul 20:47 waktu Indonesia Timur, dilansir dari rri.co.id.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
6: Sendiri sama
5: pimpinan MPR. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus hari ulang tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan data aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
8: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
7: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya, boleh saya katakan, di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
6: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
6: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polkam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera Indah akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansah selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Locke, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan 3 gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia Timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari Timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya Timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idzoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 MHz Pro 1 RR Media, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar, demikian juga telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Pukul 21.38 waktu Indonesia Timur saat ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda Golden Memory, lagu-lagu lawas dan juga lagu-lagu nostalgia kami hadirkan menemani nuansa malam hari Anda. Ya, di edisi hari ini Senin 3 Agustus 2020 Anda. Ya, satu lagu dari Dian Piscesa sudah kami hadirkan ya mengawali di acara Golden Memory di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan terhibur saja untuk Anda di malam hari ini pendengar. Ya, untuk Anda juga lagi beristirahat, lagi beraktivitas di manapun saja Anda berada, kami nantikan saja untuk Anda di malam hari ini. Ya, untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu nostalgia di Golden Memory di siang ini, kami nantikan saja langsung pendengar di 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612, Anda bisa telepon langsung maupun Anda juga bisa tinggalkan chat Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama.

Ya, mendengar, Anda juga dapat menyimak siaran kami ya di aplikasi RRI Digital. Ya, dapat Anda dengarkan langsung lewat handphone, atau untuk Anda yang belum unduh bisa langsung unduh melalui Play Store maupun App Store. Ya, saya sapa juga untuk Anda yang ada di seputaran Inggiri, yang ada di seputaran Reach untuk Anda. Ya, kami nantikan saja langsung kebersamaan di malam hari ini dalam Golden Memory. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu lawas dan juga titip salamnya, kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Ya, dari RRI Biak Utara kami nantikan juga untuk Anda ya di RRI Sospol. Ya, selamat malam saya untuk Anda. Selamat beristirahat di malam hari ini. Kami hibur ya dengan rangkaian lagu-lagu lawas di malam hari ini. Dari luar Biak juga tak lupa kami sapa ya di Jayapura, di RRI Palu ada Bung Isran. Kemudian di RRI NTT juga kami nantikan juga ya. Di RRI Palu Bung Nasrun ya, kalau nggak salah. Terima kasih juga untuk Anda, kami nantikan di malam hari ini. Silakan di 0822-5163-4612. Dari Jogja juga, dari Palembang ya, kami nantikan di malam hari ini. Untuk Anda juga bisa langsung dengarkan di aplikasi RRI Digital. Anda bisa langsung chat dan juga tinggalkan pesan sesuai dengan rekasan lagu Anda. Sekali lagi pendengar, kami nantikan dulu di 0822-5163-4612. Kami hadirkan di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, nampaknya tadi sudah yang terhubung namun terputus kembali ya. Kami nantikan kembali untuk Anda, silakan di 0822-5163-4612. Ya, jika masih terputus pendengar, Anda bisa juga tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami di nomor yang sama ya. Sekali lagi di nomor baru pendengar di 0822-5163-4612. Ya, kami tunggu saja untuk Anda di malam hari ini pendengar ya. Kami hadirkan dulu satu lagu dari Ruth Sahanaya. Selamat malam dan semoga terhibur.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: kebersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Senengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satria Radibia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, saat ini kami masih nantikan kebersamaan Anda di malam hari ini. Ya, untuk Anda yang ingin terekas lagu-lagu lawas ya di Golden Memory, masih kami nantikan untuk Anda pendengar, silakan di 0822-5163-4612. Ya, nampaknya tadi sudah ada yang terhubung namun terputus lagi, kami coba hubung kembali ya. Anda bisa telepon ulang pendengar di 0822-5163-4612. Ya, Anda juga bisa tinggalkan juga di pesan WhatsApp kami di nomor yang sama. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Baik, terima kasih sudah terhubung kembali, kami coba sambung dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Ah, malam Bu.
0: Iya. Yes. Siap. Dengan siapa di mana?
1: Dari Pantura, Bu Petara.
0: Siap. Dari Pak Kamerik?
1: Siap.
0: Ah, siap. Selamat malam Pak Kamerik, apa kabar?
1: Selamat lagu dari Kopi. Punya satu apa ya. Selamat malam. Untuk Bos Baru yang ada di Kampung Baru, Kopi Pang, orang yang di Kota Dolar, itu saudara perempuan Yawan itu gimana coba masuk baru lagi karena saya berbeda suara dan gimana apa Kota Dolar itu demikian. Yang di Kopi Lama, semua di gorong-gorong, semua tua, punya suara dari Abi Baru di Pantura gitu. Punya dari Ebi, satu buah lagu dari Ebi. Punya yang, tolong lihat situ saya ya, mana yang bisa enak di dengar lagu lama ya.
0: Ebi. Siap, dari Ebi dia deh, siap. Itu saja? Oke, siap.
1: Malam.
0: Siap, terima kasih Bung Kabarek.

Baik, terima kasih ada Pak Kabarek ya, sudah mengawali di Biak Utara langsung ya. Menyapa langsung di Biak Utara, selamat malam juga untuk Anda yang lagi mendengarkan siaran kami langsung ya di 96,1 FM. Ya, terima kasih. Satu lagu akan kami pilih spesial untuk Bung Kabarek ya, lagi mantau langsung di Yopdi Biak Utara kalau tidak salah ya. Terima kasih bersamanya di malam hari ini. Saat lagi akan kami putarkan dan juga kami nantikan kembali untuk Anda satu atau dua penelpon lagi pendengar sebelum kami putarkan dulu. Silakan di 0822 5163 4612.

Baik, pendengar, jika belum ada, kita langsung dulu hadirkan ya satu lagu rekasan dari Pak Kabarek yang ada di Biak Utara. Satu lagu spesial dari Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Selamat malam dan semoga terhibur.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

91,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan untuk di call dan memori edisi malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah request lagu di malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk Bung Kabarek yang sudah menyapa langsung di Biak Utara. Kami nantikan kembali kebersamaan Anda di esok hari, pendengar, di jam yang sama, di line telepon kami sekali lagi di 0822-5163-4612. Baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Pesona Nusantara, rangkaian lagu-lagu pop daerah menemani nuansa malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Biak malam ini, Biak Robine.

pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwu Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

dari Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adelaine Kawilarang pada tahun

perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: habis ditutup.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyambung.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Baik, pendengar, inilah akhir kebersamaan kita edisi hari ini. Hari Senin 3 Agustus 2020. Saya Hanif, wakil rekan yang bertugas sepanjang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama kami hadir menemani Anda. Pendengar, kita berjumpa kembali esok hari di edisi Selasa 4 Agustus 2026. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRIB yang kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini, edisi Selasa di 4 Agustus 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan menyajikan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRIB ya. Dan tetap merdeka.

Okay, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda yang pagi ini memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI via di FM 96,1 MHz ataupun Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI digital ataupun di streaming rri.co.id. Menemani Anda di Biak pagi ini, Biak Arwo ini, saya Stephanie Kumambo menemani Anda hingga nanti jam pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita menemani Anda di sepanjang pagi hari ini, pendengar, di Selasa ya, 4 Agustus 2026. Mengawali kebersamaan kita, pendengar, Lentera Hati untuk religi Buddha akan kami hadirkan untuk Anda seperti biasa di Selasa pagi hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat mengikuti rangkaian Lentera Hati hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Minggu ini kayaknya terasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

ini bertemu dengan saya kembali, sharing tentang kehidupan yang berlandaskan sesuai dengan ajaran agama Buddha. Hari ini kita patut bersyukur, kita sudah diberi waktu dan kesempatan yang baik untuk bisa sama-sama saling memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang bajik. Dalam kehidupan kita memang sering kita rasakan, sering kita dapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, dengan apa yang kita inginkan. Namun apabila kita mampu melihat itu dengan baik, mampu melihat itu dengan apa adanya, maka kita wajib bersyukur bahwa kita sudah banyak sekali diberi hal-hal yang melebihi tentang harapan-harapan kita. Karena secara tidak sadar kita sudah banyak melakukan atau mendapatkan hal-hal yang baik. Namun kadang kita banyak mengeluh, banyak melihat sesuatu itu, membandingkan sesuatu itu dengan yang lebih. Ketika kita membandingkan sesuatu yang lebih, maka kehidupan kita pastilah akan menjadi berkurang. Tetapi kalau kita tidak membandingkan sesuatu itu berlebih dan membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita dengan bersyukur apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih, maka hidup kita itu akan bahagia, hidup kita itu akan selaras, hidup kita itu akan menjadi lebih dinamis, lebih baik lagi. Ya, karena kita menerima sesuatu dengan rasa syukur yang mendalam, menghadapi sesuatu dengan rasa syukur yang mendalam, sehingga apapun itu kita mampu melihat dengan apa adanya. Saudara-saudara terkasih, memang kita tidak bisa pungkiri sebagai hidup sebagai manusia, kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya sesuatu yang kita inginkan. Namun kita juga harus melihat apakah harapan, keinginan, sesuatu yang kita inginkan ini tercapai atau sudah kita perjuangkan tidak tercapai. Hasilnya yang biasa kita kejar, hasilnya yang biasa kita ingin raih kadang tidak sesuai. Tapi ada kalanya kita harus mengingat proses perjalanan itu. Ketika proses perjalanan yang kita lakukan, kita lalui untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, itulah yang mengajarkan kita hal-hal tentang kehidupan. Bagaimana kita bisa berinteraksi, bagaimana kita bisa memaafkan, bagaimana kita bisa menerima. Kadang-kadang bagaimana kita harus melihat sesuatu atau membiarkan sesuatu yang memang untuk kita dapatkan hal yang baik. Prosesnya itulah yang sebenarnya kehidupan yang kita jalani, itulah proses yang sebenarnya membuat kita lebih dewasa, membuat kita lebih bijak. Ketika proses-proses ini kembali kita renungkan, kembali kita pikirkan, kembali kita lihat dengan baik, maka kita akan bersyukur. Segala sesuatu itu ada sebab dan ada akibat. Itu ada jalinannya. Tidak mungkin sesuatu muncul begitu saja tanpa sebab. Nah, antara sebab dan akibat inilah diantaranya, itulah proses yang kita jalani. Kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Saudara-saudara terkasih, mari sebelum kita mulai aktivitas pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada diri
kita. Marilah kita memaafkan mereka yang pernah melukai hati kita, pernah membuat kita menderita, pernah menimbulkan kebencian di diri kita. Mari kita maafkan. Ketika kita bersyukur dan kita bisa memaafkan orang-orang yang pernah melukai kita, yang pernah membuat kita menjadi benci, maka kebahagiaan pastinya akan datang segera. Itu yang kita cari dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih, doa saya semoga Anda semua bahagia, terbebas dari penderitaan. Semoga Anda bisa bersyukur dan dapat memaafkan siapapun itu yang pernah melukai Anda. Semoga kita semua bahagia. Sabisata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Salam kasih dari saya, Bente Badra Prawira.

0: dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit inilah Pro 1 RRI Biak dalam buletin berita daerah edisi hari ini di Selasa 4 Agustus 2026. Adapun topik utama buletin berita pagi ini diantaranya. Kick off HUT RI ke-81, TP PKK Pusat dan Pemkab Biak Numfor bangkitkan semangat nasionalisme. Momentum kick-off hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat, tetapi juga menjadi ajang promosi bagi produk unggulan UMKM lokal. Mengakhiri buletin berita pagi ini akan kami hadirkan wawancara. Itulah topik utama buletin berita kali ini. Buletin berita selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo.

0: Pendengar, kick-off HUT RI ke-81 TPPKK Pusat dan Pemkab Biak Numfor bangkitkan semangat nasionalisme. Berikut laporan Ririn Arini.
1: Perhelatan kick-off rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung meriah di Lapangan Cendrawasih Biak Numfor pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian. Diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA serta masyarakat. Beragam kegiatan mewarnai acara ini yaitu senam bersama, stand pameran UMKM, penyerahan bantuan olahraga, paket bacaan, sembako, KTP elektronik dan kartu identitas anak atau KIA, pembagian kaos olahraga serta door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Turut hadir sosialisasi wawasan kebangsaan kerjasama dengan BIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak, penampilan grup musik Molukan Soul yang ditutup juga dengan aksi bersih-bersih lingkungan lapangan. Dalam kesempatan ini Ketua Umum TPPKK menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata program PKK Pusat melalui kelompok kerja 1 dan 2 berkolaborasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
2: Kegiatan ini kita bergabung juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan jajarannya, diantaranya adalah dengan OPD terkait dan juga mitra kita dari Badan Intelijen Nasional yang mensosialisasikan cinta negara Republik Indonesia. Dan dari Polja 2 juga mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu PKK. Karena ini kerjasama juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pemerintah Kabupaten juga punya program untuk launching perayaan 17 Agustus yang kita laksanakan hari ini. Jadi ini ada kolaborasi antara PKK Pusat, pemerintah Kabupaten Biak Numfor, PKK Kabupaten Numfor, dan seluruh masyarakat.
1: Sementara itu Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mansnembra, menyampaikan kegiatan ini sekaligus menggabungkan rangkaian peringatan HUT RI ke-81 dan kegiatan bakti PKK Pusat di Biak Numfor, dengan harapan agar semangat kemerdekaan terus terjaga, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam membangun Biak Numfor yang aman, sejahtera, dan berbudaya.
3: Melakukan kick-off kegiatan HUT RI ke-81. Kick-off ini juga bersama dengan kegiatan bakti tim penggerak PKK Pusat yang dilakukan tahun ini di Kabupaten Biak Numfor. Ya tentunya dengan dua agenda ini dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 memberikan spirit semangat bagi kita seluruh warga negara Indonesia yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk sama-sama memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81. Pada kesempatan ini kami memberikan pesan kepada seluruh warga masyarakat untuk terus kita menggelorakan semangat kecintaan kita terhadap bangsa dan negara.
1: Dalam kesempatan ini Bupati juga mengumumkan puncak peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor akan dilaksanakan di Pulau Numfor sesuai dengan komitmen pemerintah daerah bahwa pelaksanaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tidak selalu terfokus hanya di dalam kota. Seperti tahun lalu dilaksanakan di gugusan kepulauan Padaido Emando, tahun ini dipastikan dilaksanakan di Pulau Numfor.
0: Pendengar, momentum kick-off Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat, tetapi juga menjadi ajang promosi bagi produk unggulan UMKM lokal. Berikut laporan Tri Rian.
4: Momentum kick-off Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ajang promosi bagi produk unggulan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Beragam produk khas daerah dipamerkan di stand UMKM yang memeriahkan kegiatan itu berlangsung di Lapangan Cendrawasih Biak Senin 3 Agustus 2026. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya pelaku usaha kecil hingga pengusaha besar harus saling mendukung agar UMKM mampu bertumbuh dan bersaing.
2: Kita tentunya mendukung UMKM supaya naik kelas, mulai dari yang bawah sampai pengusaha besar pun harus kerjasama ya, tidak bisa bekerja sendiri, harus selalu bersama-sama.
4: Sementara itu PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Biak Numfor Francisco Olaf menyampaikan antusiasme masyarakat terhadap pameran produk lokal cukup tinggi. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan kepada masyarakat maupun para tamu undangan yang hadir.
5: Prioritaskan produk-produk unggulan dari Kabupaten Biak Numfor, salah satu juga pokem, ada minyak kayu putih, ada juga sambal ya dari ikan julung, sambal dari gurita, sambal juga dari ada juga minyak serai, ada juga dari minyak dari jahe sama dengan serai dicampur. Kemudian kita juga ada tepung terigu dari sagu.
4: Untuk diketahui perhelatan kick-off rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, beragam kegiatan mewarnai kegiatan ini, diantaranya senam bersama, stand pameran UMKM, jarahan bantuan olahraga, paket bacaan, sembako, perekaman KTP elektronik dan kartu identitas anak, pembagian kaos olahraga, door prize, dan hadiah utama satu unit motor. Turut hadir juga sosialisasi wawasan kebangsaan yang bekerja sama dengan PIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak Numfor, serta penampilan grup dance Molken Soul yang ditutup dengan aksi bersih-bersih lingkungan di lapangan melibatkan komunitas Rasiro Biak.
0: Mendengar 1.650 siswa meriahkan kick-off rangkaian HUT RI ke-81 di Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan Ririn Arini.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin SPDMAP mengapresiasi kehadiran ribuan pelajar dalam kegiatan kick-off rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang berlangsung meriah di Lapangan Cendrawasih Biak pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini adalah kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama tim penggerak PKK Pusat. Kegiatan kick-off ini diharapkan menjadi langkah awal yang bermakna menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan kepedulian lingkungan sejak dini, sekaligus mempererat kebersamaan antar unsur di Kabupaten Biak Numfor dalam menyambut Hari Kemerdekaan ke-81.
6: Adakan kegiatan kick-off, rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ke-81. Dan pada acara kick-off ini kita berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Pusat, kita juga berkolaborasi dengan Persatuan Wanita Olahraga seluruh Indonesia, dan saya diperintah oleh Pak Bupati untuk menghadirkan siswa pada hari ini, dan saya menghadirkan 1.650 siswa dari berbagai sekolah, ditambah sekitar 150 guru dan tenaga kependidikan. Nah, mereka inilah yang meramaikan acara kita pagi ini, mulai dari senam pagi tadi, kemudian mereka mendapatkan apresiasi dari berbagai organisasi, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Ibu Guru juga ada yang mendapatkan bantuan sembako, kemudian anak-anak yang belum berusia 17 tahun tadi mendapatkan kartu identitas anak, dan anak-anak yang tepat hari ini berulang tahun tapi tadi juga mendapatkan KTP elektronik yang pertama buat mereka. Menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan kepala sekolah dan para guru yang telah memberi makna yang besar bagi kegiatan kita hari ini.
1: Beragam kegiatan warnai acara ini seperti senam bersama, stand pameran UMKM, pemberian bantuan sembako, pemberian KTP elektronik dan kartu identitas anak, serta sosialisasi wawasan kebangsaan bagi pelajar dan pelatihan bagi anggota PKK. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Tri Suswanto Tito Karnavian, Bupati Biak Numfor beserta jajaran, Ketua TP PKK Biak Numfor, unsur Forkopimda, TNI Polri, serta pimpinan BUMN dan BUMD Biak Numfor.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kick-off HUT RI ke-81 Republik Indonesia, BIN gandeng Kesbangpol Biak dan Barisan Merah Putih Biak Numfor berikan wawasan kebangsaan bagi pelajar. Berikut laporan Tri Rian.
4: Kick-off Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Biak Numfor dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Melalui stan sosialisasi wawasan kebangsaan yang bekerja sama dengan PIN, Tim Penggerak PKK, Barisan Merah Putih, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Biak Numfor, puluhan siswa SMP dan SMA mendapatkan pembekalan tentang nilai-nilai kebangsaan berlangsung di Lapangan Cendrawasih Biak Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan pemahaman mengenai 4 pilar kebangsaan kesejahteraan sekaligus membangun karakter generasi muda melalui materi yang disesuaikan dengan usia peserta. PLT Kepala Kesbangpol Biak Numfor Katrin Kwanma mengatakan sosialisasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai pihak ini agar pesan kebangsaan dapat diterima dengan baik oleh para pelajar.
8: Dalam sosialisasi, kita memberikan wawasan kebangsaan. Pada intinya itu seperti empat pilar kebangsaan, tentang makna hari kemerdekaan. Kemudian ada materi-materi dari tim PKK mengenai bullying, bahaya merokok, dan miras, dan pergaulan bebas. Nah, itu semua memang bagian dari bagaimana anak-anak menginterpretasikan apa itu wawasan kebangsaan. Di mana wawasan kebangsaan itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
4: Sementara itu, Ketua DPC BMPRI Kabupaten Biak Numfor, Frits Samuel Arfayan, mengatakan organisasinya berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda melalui kegiatan edukatif yang melibatkan para pelajar.
9: Ini adalah mitra pemerintah. Kami melaksanakan kegiatan hari ini bagaimana kami memberikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk ke generasi penerus masa depan mereka. Dengan kegiatan wawasan kebangsaan, kami dari Barisan Merah Putih bersama-sama dengan Kesbangpol, tapi juga untuk kegiatan TPPKK yang dilaksanakan hari ini. Saya atas nama Ketua Barisan Merah Putih dan rekan-rekan dari Barisan Merah Putih, kemudian dari Kesbangpol dan TPPKK yang ada, kami mengucapkan terima kasih dengan kesempatan peluang bagi kami untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Mungkin itu dari saya.
4: Sebelumnya Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian turut mengunjungi stand sosialisasi wawasan kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyapa para pelajar SMP dan SMA yang mengikuti kegiatan itu, serta memberikan motivasi kepada para siswa.
0: Pendengar yang terakhir, kami akan hadirkan wawancara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja selama 3 hari di Kabupaten Biak Numfor dengan sejumlah agenda. Di hari terakhir kunjungannya pada Minggu 2 Agustus 2026, Mendagri mengunjungi RSUD Biak dan Kampung Nelayan Modern Kalamo Samber Binieri, Distrik Yenidori. Pemda Biak Numfor mengapresiasi dan berterima kasih atas kunjungan kerja Mendagri tersebut. Berikut kita ikuti wawancara rekan Oki Pinontoan dengan Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mansnembra, berikut ini.
10: Pak Bupati, kaitannya dengan kunjungan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian di Kabupaten Biak Numfor, khususnya di RSUD Biak ini, seperti apa Pak tanggapan Pak Bupati?
11: Terkait dengan kunjungan Bapak Menteri Dalam Negeri di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, beliau boleh melihat secara langsung kondisi rumah sakit kita dengan berbagai fasilitas yang ada, tetapi juga sejumlah tenaga medis yang telah disiapkan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat kita yang ada di Biak. Dan ya, kita bersyukur dari tinjauan langsung beliau, beliau secara spontan memberikan apresiasi terhadap pelayanan rumah sakit kita. Begitu juga kondisi rumah sakit yang dilihat bersih, sangat bersih dan tertata rapi. Artinya dengan statement beliau bahwa rumah sakit Biak ini menjadi salah satu rumah sakit terbersih, ya apakah di Papua tetapi juga di Indonesia, ini patut kita syukuri dan kita banggakan karena rumah sakit kita mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri. Ya tentunya kondisi rumah sakit ini tidak begitu saja tertata rapi dalam waktu kurun waktu sehari dua hari, tetapi ini melalui sebuah proses yang cukup panjang, ya, melalui kebijakan-kebijakan dari para pimpinan daerah kita di waktu-waktu yang lalu. Begitu juga di lingkungan manajemen, ya kita tahu banyak ya, pejabat kita yang terlibat bertanggung jawab langsung terhadap manajemen rumah sakit. Beberapa direktur yang lebih dulu, ada Ibu Dokter Iras, tetapi juga ada Bapak Dokter Richard Mayo. Ini mereka juga sudah memberikan kontribusi yang luar biasa. Dan hari ini, tidak saja Bapak Menteri Dalam Negeri, tetapi juga di waktu lalu, Kepala BKN Pusat juga datang menyampaikan hal yang sama. Ya, artinya dengan statement-statement beliau begini, ini bukan sebuah kepuasan, tetapi justru kita saat ini tertantang untuk pertama lebih meningkatkan lagi pelayanan kita yang ada, dan terus kita melakukan evaluasi-evaluasi terhadap beberapa pelayanan yang belum maksimal. Misalnya tadi kita lihat untuk cath lab kita, ya ini mungkin akan menjadi salah satu rumah sakit di Provinsi Papua yang baru pertama ya memiliki fasilitas ini. Dan kita sementara berproses sehingga kita menunggu kerjasama melalui Jaminan Kesehatan Nasional ya, BPJS, supaya ketika pelayanan ini dilakukan, ini termasuk pelayanan yang kalau kita lihat dari sisi pembiayaan cukup besar. Kadang-kadang menganggap ini pengobatan yang mahal. Tetapi kalau dengan adanya jaminan kesehatan kita berikan melalui BPJS dan lain-lain, maka masyarakat tidak ragu-ragu untuk mendapatkan pelayanan di situ. Karena negara menjamin memberikan pelayanan kesehatan bagi warga negaranya. Sehingga ya kami pada kesempatan ini sebagai bupati, tetapi juga atas nama pemerintah daerah, memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang ada di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga mitra pemerintah daerah, karena tenaga medis yang ada di rumah sakit kita ini tidak saja dari kita pemerintah daerah, tetapi juga ada dari institusi lain. Misalnya ada tenaga dokter THT dari TNI Angkatan Udara. Begitu juga dari beberapa institusi, dari Lanal pun juga demikian. Ini kan sebuah kolaborasi yang cukup baik untuk membangun apa rumah sakit ini dalam hal pelayanan. Kemudian ya beliau juga bisa menyaksikan rumah sakit ini sudah dikenal dengan rumah sakit tanpa tempat sampah. Dan beliau tadi juga bisa berdialog langsung, bertanya bagaimana sampah yang ada. Ya masyarakat itu sudah cukup sadar. Dan kita berharap terkait kebersihan ini bukan saja di rumah sakit, tapi kita akan mulai membias ke berbagai ruang-ruang publik. So ya, fasilitas publik, supaya ini mulai bisa tumbuh dengan sendirinya. Kita akan mulai dari lingkungan kantor, kemudian di sekolah-sekolah, itu nih akan kita mulai dorong terus untuk. Oh ya, tadi pagi sekitar pukul 9 beliau juga melakukan kunjungan kerja langsung ke kampung nelayan modern Kalamo Sambir Binyeri. Beliau melihat langsung operasional dari ya koperasi yang ada di sana di Kalamo ya, karena di waktu kepemimpinan Bapak Jokowi beliau juga hadir secara langsung untuk melihat operasional dari kampung nelayan ini ya modern. Ya, tadi beliau kembali untuk melihat ini dan beliau memberikan apresiasi karena Bapak Presiden ketika memberikan ya presentasi ataupun juga dari Kementerian KKP itu selalu kampung Kalamo Sambir Binyeri ini menjadi percontohan. Dan khusus untuk kampung nelayan yang saat ini sedang kita siapkan di Biak, kurang lebih sekitar 11 kampung nelayan, ini nanti konsepnya akan sama dengan nelayan modern Sambir. Jadi adopsinya seperti itu. Sehingga kita berharap ya masyarakat kita yang lebih dikenal sebagai masyarakat pesisir ini lebih mengandalkan sektor kelautan perikanan ini untuk meningkatkan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian dalam kunjungan kerja beliau datang bersama-sama salah satu direktur pengelolaan data kependudukan dari Dirjen Dukcapil. Ini dalam rangka e-government kita, ini khusus untuk digital bansos ini. Jadi kurang lebih 2 hari ini teman-teman para pimpinan OPD teknis sedang didampingi untuk bagaimana bisa menjalankan sistem ini. Nah, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat ketika nanti melalui OPD-OPD teknis ini secara berjenjang, apakah langsung dari OPD teknis, tetapi juga berjenjang dari distrik, bahkan sampai nanti ke kampung. Ketika ada aparat kami yang turun untuk membutuhkan data, tolong dibantu. Karena data ini sangat bermanfaat ketika seseorang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan sosial, itu yang dipakai berdasarkan data. Jadi ini sekaligus juga kita sedang mengevaluasi data kita yang selama ini masih simpang siur. Ada yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima, justru menerima, dan yang semestinya berhak menerima ini tidak dapat, bahkan datanya keluar dari data yang harusnya bisa dipakai. Jadi tolong untuk masyarakat, ketika ini aparat kami membutuhkan data, tolong dibantu ya. Dan kami menghimbau, ini sudah eranya era digital. Jangan kita melihat bahwa ketika sistem ini dijalankan, ini ada kepentingan-kepentingan tertentu dari pemerintah. Ya, kami berharap masyarakat harus bijak-bijak lah. Jangan kita memprovokasi masyarakat dengan hal-hal yang tidak bijak. Misalnya ketika beberapa waktu yang lalu kita coba untuk mulai melaunching kris banyak yang mengkritis, kontra dan lain-lain. Tapi kita tidak bisa menghindar dari era digital yang sekarang. Gitu. Jadi tolong mari kita bijak. Tidak ada yang bisa membangun Biak ini kecuali orang Biak sendiri yang membangunnya.
12: Oke, terima kasih.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Selasa 4 Agustus 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok @rribiak. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Syawima Kasumasa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik, mendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Mendengar maupun Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun di streaming rri.co.id. Selamat pagi Arwo Bibie, pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan info layanan masyarakat di pagi ini dengan menghadirkan satu buah pengumuman. Pengumuman pendengar berasal dari pemerintah Kabupaten Supiori, Dinas Perhubungan, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Supiori dan Biak Numfor, pengguna jalan darat jalur utara di mana saja berada. Isi pengumuman, menindaklanjuti hasil identifikasi dan pengamatan oleh tim gabungan dari sejumlah organisasi perangkat daerah OPD teknis pemerintah Kabupaten Supiori, terhadap kondisi jembatan Wandos di ruas jalan Provinsi Wandos Sorendiweri Wafor yang mengalami kemiringan dan kerusakan, maka diminta perhatiannya untuk hal-hal sebagai berikut. 1. Pengalihan arus lalu lintas darat khususnya bagi kendaraan. A. Mobil roda 4, alat angkut orang seperti sedan, minibus, dan SUV, truk ringan, pengangkut barang berukuran kecil. B. Mobil roda 6, truk medium, dan beberapa mobil Colt diesel double atau CCD, truk Fuso standar, dan mobil Jeep 6x6 Extreme. C. Truk tronton bak terbuka, tronton box, tronton wing box. D. Kendaraan pengangkut alat berat, low bed truck, safe loader, dan trailer. Kendaraan yang disebutkan terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2026 untuk sementara waktu supaya tidak melewati jembatan Wandos menuju Supiori maupun ke Biak Numfor. Dan saat ini hanya bisa melewati arah jalur Barat atau Biak Barat dari Kabupaten Supiori maupun Kabupaten Biak Numfor. 2. Bagi mama-mama dari Kampung Warsansan, Dernavi yang sering berjualan hasil kebun pada Pasar Sentral Supiori, pengaturannya sebagai berikut. A. Tetap melalui jalur utara Wandos, namun kendaraan atau mobil pengangkut barang dagangan hanya sampai pada titik awal kedatangan di jembatan Wandos. B. Melakukan perpindahan angkutan barang dagangan pada titik berikutnya dengan kendaraan yang sudah berada di sebelah jembatan. 3. Kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melewati jembatan Wandos, namun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Tidak mengangkut barang yang melebihi daya muat kendaraan roda 2. B. Penumpang pada kendaraan diharuskan turun untuk menuju titik jembatan berikutnya. C. Saat melintasi jembatan Wandos agar kecepatan kendaraan tidak melebihi kecepatan maksimal pada kendaraan roda 2. Pemerintah daerah Kabupaten Supiori tetap melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dalam upaya perbaikan jembatan Wandos. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui dan dapat dilaksanakan. Keselamatan bertransportasi Anda adalah harapan kami. Demikian mendengar satu buah pengumuman yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Dan sekian untuk info layanan masyarakat saat ini.
1: Halo, ada kabar gembira. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-14 Persekutuan Wanita Jemaat GKI Raja Damai Korem, panitia mengundang seluruh persekutuan wanita seklasis Biak Selatan dan sanggar-sanggar senam untuk mengikuti Lomba Senam Caca. Siapkan tim terbaik Anda. Setiap tim terdiri dari 6 orang dengan biaya pendaftaran Rp200.000 per tim. Pendaftaran dibuka mulai 10 Juli hingga 20 Agustus 2026 setiap hari pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Timur bertempat di Gereja GKI Raja Damai Korem. Peserta dapat memilih salah satu dari dua lagu yang telah disediakan panitia, yaitu Waswar Oser Monda, Caca Biak, atau Wakiar Monda Beaya. Seluruh peserta juga diharapkan mengikuti technical meeting pada Kamis 20 Agustus 2026 di Gereja GKI Raja Damai Korem. Lomba akan diselenggarakan pada Sabtu 29 Agustus 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Timur di Gereja GKI Raja Damai Korem. Raih kesempatan membawa pulang hadiah jutaan rupiah, serta piala dan piagam penghargaan bagi para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan tim Anda dan jadilah bagian dari kemeriahan HUT ke-14 Persekutuan Wanita Jemaat GKI Raja Damai Korem. Kegiatan ini terselenggara di bawah pembinaan Ketua PHMJ Jemaat GKI Raja Damai Korem, Pendeta Biung Matulesi, STH.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Oke, satu dari Yura Yunita pendengar harus bahagia ya di hari ini Selasa 4 Agustus 2026 pendengar. Masih menyemangati Anda di pagi hari ini, cuacanya walaupun sedikit berawan ya, tapi cukup cerah untuk Anda yang akan jalani aktivitasnya di hari ini. Dan sebelum kita jalani aktivitas pendengar, mungkin ada baiknya kita mengetahui dulu ya arus lalu lintas pagi ini seperti apa. Nah, kami akan menghadirkan untuk Anda laporan lalu lintas bersama Satlantas Polres Biak Numfor. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan Aibtu Anang Supriyadi yang akan memandu jalannya laporan lalu lintas untuk Anda. Selamat pagi Pak Anang.
1: Selamat pagi Mbak Fani.
0: Silakan Pak Anang untuk laporan lalu lintas di pagi ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Pro Satu Biak dimanapun Anda berada, bersama saya Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026, akan memandu jalannya laporan situasi Kamseltip Calantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam, serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini tentunya bersama rekan-rekan Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini sudah berada di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan selamat berbahagia, yang mana pada hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan. Serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilahkan rekan Bribda Joshua Ron Sumre, yang mana hari ini sedang melaksanakan giat piket laka lantas selama 1x24 jam, akan melaporkan situasi Kamseltip Carlantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilakan.
2: Shalom, selamat pagi. Terima kasih kepada Mas Anang di studio. Tak lupa juga saya menyapa para pendengar setia dimanapun Anda berada, terlebih khususnya di kota Biak. Kembali lagi bersama saya, Bribda Joshua Sumber, yang melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran kota Biak. Dari hari kemarin hingga sekarang masih terpantau aman dan lancar. Untuk kecelakaan lalu lintas sampai saat ini masih nihil. Tak lupa juga kami mengimbau kepada para pengendara, terlebih khususnya para pengendara roda 2, untuk selalu menggunakan helm dan selalu taati aturan berlalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan dari Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati.
1: Terima kasih rekan Bribda Joshua Ron Sumre untuk laporan Kamseltip Carlantasnya selama 1x24 jam serta himbuan-himbuannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Imade Sayana, yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat pengaturan di atas Jalan Raya Sorido, lebih tepatnya di depan SMP Negeri 3, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Sorido Raya dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Imade Sayana untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
3: Selamat pagi Mas Anang yang ada di studio RRI Biak. Selamat pagi pendengar RRI Biak di mana saya saja berada. Dengan saya Bribka Imade Sayana dari Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor, lantas hadir untuk melayani masyarakat. Situasi arus lalu lintas tepatnya di Jalan Sorido Raya, tepatnya di SMP Negeri 3, terpantau ramai namun lancar. Dan kami melihat masih banyak pengguna roda dua yang tidak menggunakan helm, maka kami mengimbau agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas menggunakan helm roda dua dan jangan berlebihan di jalan. Jangan mengkonsumsi minuman keras pada saat berkendara karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan kami mengimbau bagi yang memiliki roda dua maupun roda empat yang masih plat di luar dari Papua agar segera memutasikan kendaraan tersebut ke Samsat Dia Numpor. Demikiannya dapat kami laporkan dari Pos Seridua Raya. Kembali studio, selamat pagi Jo sudah.
1: Terima kasih rekan Bribka Imade Sayana untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbuan-himbuannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Brigadir Rulan Uduas yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Condronegoro, lebih tepatnya di depan SMA Yapis, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Condronegoro dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Brigadir Rulan Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
4: Baik, terima kasih Mas Arang di studio. Selamat pagi. Selamat pagi juga buat masyarakat Kabupaten Biak Numfor mana saya berada. Di daratan Biak maupun kepulauan Mando Padaido dan sekitarnya. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rulan Isak Uduas bersama senior saya yaitu Muhammad Rasbi, yang mana sementara ini kami melaksanakan pengantauan arus lalu lintas tepatnya di Jalan Condronegoro Yapis Samoka Biak. Sampai saat ini situasi arus lalu lintas masih berjalan aman, lancar dan terkendali, dipadati oleh anak-anak sekolah yang berdatangan. Himbauan kami kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor agar tetap berhati-hati saat mengendarai kendaraan Anda, entah itu roda 2 maupun roda 4 dan 6, untuk menjaga jarak aman agar bisa selamat atau sampai di tujuan. Demikian dari Jalan Condronegoro, semoga kami melaporkan. Sowi, Kasumasa.
1: Terima kasih rekan Brigadir Rulan Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbuan-himbuannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Ronald Rambitan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Majapahit, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Majapahit dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Ronald Rambitan untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Anang yang berada di studio RRI Pro 1. Kembali lagi bersama kami Bribka Ronald Rambitan, yang mana pada pagi hari ini melaksanakan pantauan dan pengaturan arus lalu lintas di jalan di atas Jalan Raya Majapahit, tepatnya di pertigaan kantor Bupati. Arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai namun lancar. Pengantar anak-anak sekolah sedang berlangsung. Untuk itu kami menghimbau kepada pengguna jalan raya roda 4 maupun roda 2 berhati-hati dalam berkendara dan utamakan keselamatan. Demikian dapat kami laporkan pagi ini, kami kembalikan ke studio. Panang.
1: Terima kasih rekan Bribka Ronald Rambitan untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas.

0: Prabu Katrikun. Izin melaporkan tepatnya dari pos traffic light dialog. Sampai saat ini situasi arus lalu lintas terpantau aman dan sangat terkendali. Untuk traffic light sendiri dari empat penjuru berfungsi dengan baik. Kami juga ingin menginformasikan agar bagi setiap pengendara yang akan melintas di depan SPBU Jalan Singamangaraja atau tepatnya di sebelah Hasrat Abadi untuk selalu berhati-hati karena terpantau masih banyak antrian untuk jenis solar dan juga pertalite. Untuk itu kami selalu mengimbau kepada semua kita selalu tertib dalam berlalu lintas, ingat utamakan keselamatan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian sekarang yang dapat kami laporkan dan kami sampaikan dari pos traffic light Dolo kembali ke Masanang Studio. Tetap semangat, tetap berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Sini ke Sumatera.
1: Baik, terima kasih rekan Bribka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya dan informasi yang telah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan Bapak Kaurbin Ops Ibtu Sugiarto yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat patroli untuk seputaran kota, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk pihak kota dan sekitarnya. Kami persilakan Bapak KBO Lantas untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Pagi Pak Anang di studio. Selamat pagi penggemar RRI yang setia. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Biaknegor dengan saya sendiri KBO Lantas Ibtu Sugiarto yang sekarang ini sementara ada mengadakan pengaturan pagi tepatnya di TL Kampung Baru, akan menyampaikan situasi arus lalu lintas saat ini masih tetap aman dan lancar. Traffic light berfungsi dengan baik. Kami mengimbau kepada pengendara roda 2 dan roda 4 agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar Anda tiba dengan selamat di tempat tujuan dan jangan mengkonsumsi minuman beralkohol. Demikian yang dapat kami sampaikan dari sel Kampung Baru dan sekitarnya. Kami kembalikan ke Pak Anang. Kami kembalikan ke Pak Anang di studio. Terima kasih. Sowi Kasumasa.
1: Terima kasih Bapak Kaurbin Op Lantas Biaknumfor Ibtu Sugiarto yang telah melaporkan situasi arus lalu lintas untuk traffic light Kampung Baru dan sekitarnya. Kami ucapkan terima kasih dan tetap semangat serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Persatu Biak dimanapun Anda berada, kami Satuan Lintas Polres Biaknumfor mengucapkan terima kasih buat masyarakat Kabupaten Biaknumfor yang selalu patuh, taat, dan tertib berlalu lintas. Dan kami tidak pernah bosan untuk mengajak, menghimbau kepada para pengendara sekalian untuk selalu memperhatikan keselamatan pribadi serta tentunya keselamatan pengguna jalan yang lainnya. Dan kami informasikan kepada masyarakat Kabupaten Biaknumfor bahwa terhitung pada 4 Agustus 2026 Kabupaten Biaknumfor akan menggelar berbagai lomba dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81. Untuk jadwal hari ini akan dilaksanakan gerak jalan tingkat SD pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur dengan rute Lapangan Mandala dan finish Lapangan Cendrawasih. Untuk itu kami mengingatkan kembali bagi para pengendara yang hendak akan melintasi jalur tersebut tentunya berhati-hati dan pastikan

0: apabila memang tidak ada keperluan mendadak, tentunya jalur tersebut akan digunakan untuk gerak jalan tingkat SD dan otomatis untuk kendaraan tidak diperbolehkan untuk melintas pada saat jam yang telah ditetapkan. Untuk itu kami sebelumnya mohon maaf kepada para pengguna jalan apabila perjalanan Anda akan sedikit terganggu tentunya. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan kesehatan serta keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Ingat, satu keteladanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Kita kembali ke Mbak Fani di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Shawima, Kasumasa.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Anang Supriyadi yang sudah membantu jalannya laporan lalu lintas di pagi hari ini. Pendengar, sekian untuk kami hadirkan laporan lalu lintas kerjasama Satlantas Polres Biak Numfor dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Biak. Kami hadirkan pendengar selanjutnya warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang. BPBD mencatat banyak kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau. Otoritas Palestina menyatakan kesepakatan fase kedua gencatan senjata Gaza masih sebatas wacana. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Bank Indonesia menyebutkan inflasi indeks harga konsumen pada Juli 2026 tetap terkendali di angka 2,88% secara tahunan, sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut didukung sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah dan Bank Indonesia serta konsistensi kebijakan moneter. Informasi dari luar negeri, otoritas Palestina menyatakan kesepakatan fase kedua gencatan senjata Gaza masih sebatas wacana karena serangan Israel terhadap warga Palestina terus berlangsung dan otoritas Palestina terus menyuarakan penghentian operasi militer dan meminta komunitas internasional mendorong penerapan penuh perjanjian tersebut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Indonesia menambah 2 medali emas dari nomor Kyorugi atau tarung pada ajang 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 setelah Muhammad Raihan Fadila dan Akila Ramadhani menjadi juara di kelas masing-masing. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Eliana Zahra melaporkan.
3: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31.
4: Pemerintah memastikan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, kandungan LTJ sebagai unsur ikatan dalam produk pertambangan utama dan turunannya tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Dudung menjelaskan kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi bagi eksportir, surveyor, dan bea cukai agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor secara paralel. Pemerintah juga tengah menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung.
3: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukofindo dapat menerbitkan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mampu mengelola kekayaan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat. Presiden mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern, termasuk tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, kelapa sawit, dan batu bara.
5: Percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
4: Pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan 15 anggota dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi, dan badan usaha dengan total 47 undangan. Rapat tersebut akan membahas batas kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor, definisi mineral ikutan, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi aturan norm, serta pedoman penerbitan laporan sebagai bagian.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah mencatat kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau 2026 mencapai 56 kejadian. Dan informasi selengkapnya disampaikan Tika Budiman dari RRI Semarang.
6: Di daerah maupun yang berkaitan ini untuk bisa mengantisipasi kaitan kebakaran hutan.
7: Dengan musim kemarau memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mencatat 56 kejadian karhutla sepanjang 5 Juni hingga akhir bulan Juli kemarin. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, sebagian besar karhutla terjadi di kawasan perkebunan dan lahan tebu. Sejumlah kasus bahkan diduga dipicu unsur kesengajaan dalam proses pengelolaan lahan saat musim kemarau. Kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar dan meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang ditimbulkan dalam kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 607 juta rupiah. Meski lebih kecil dibandingkan kebakaran bangunan, dampak karhutla tetap menjadi perhatian karena mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak lingkungan. Melihat tren kebakaran selama musim kemarau itu, BPBD Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi di wilayah rawan. Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya titik-titik bakaran baru. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran terbuka dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di area perkebunan maupun lahan kering.
8: Totalnya 275 kejadian kebakaran, 56 diantaranya itu terdampak berkaitan dengan hutan lahan, yang paling banyak lahan, utamanya lahan tebu. Dan ini memang kondisinya disengaja.
7: Anggota Masyarakat Peduli Api MBA Abdi Bumi, David Yusuf mengatakan, patroli saat ini terus dikencarkan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Selain itu, relawan juga aktif mengingatkan masyarakat dan para pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran.
9: Satu minggu sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap seminggu sekali, setiap hari Kamis. Untuk El Nino ini, kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan pembuatan sekat bakar yang kita buat, kita sampai ke puncak ya.
7: Selain karhutla, BPBD Jawa Tengah juga mencatat total terdapat 275 kejadian kebakaran selama periode yang sama. Sebanyak 219 kejadian diantaranya terjadi pada rumah dan gedung dengan nilai kerugian mencapai sekitar 27 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September menjadi tantangan bagi sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Pemerintah bersama dengan para petani kini memperkuat langkah mitigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan tidak terganggu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rukaya Zain dari RRI Sumenep.
10: Puncak musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli hingga September mendorong pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat upaya mitigasi untuk mengurangi resiko kekeringan di sektor pertanian. Langkah ini dilakukan agar produktivitas tanaman pangan tetap terjaga dan mampu menopang ketahanan pangan daerah maupun nasional. Salah seorang petani Sumenep Arini berharap pemerintah terus hadir memberikan dukungan mengingat dampak perubahan iklim semakin sulit diprediksi.
11: Mitigasi risiko menghadapi perubahan iklim sangatlah kompleks untuk mengantisipasi perubahan iklim. Agar ketahanan pangan tetap stabil, harus ada kepedulian dari pemerintah.
10: Koordinator Tim Kerja Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep Dewo Ringgih mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, Agustus merupakan puncak musim kemarau, sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Menurutnya, komoditas yang saat ini dibudi dayakan petani meliputi padi, jagung, cabai, sayuran hingga tembakau yang memang memasuki musim tanam. Namun tanaman padi pada musim tanam ketiga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan. Untuk itu, tegas Dewo, pemerintah menyiapkan berbagai upaya seperti penyediaan pompa air, irigasi perpompaan dan perpipaan, serta pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Penyuluh pertanian juga diterjunkan untuk memantau kondisi lapangan dan memberikan rekomendasi jenis tanaman yang sesuai dengan ketersediaan air.
12: Padi saat ini, nah ini yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kekeringan. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi bagaimana caranya petani yang saat ini menanam tanaman pangan, khususnya padi, ini tidak sampai terjadi busuk. Sehingga perlu kita siapkan sarana-sarana ya, alsintan.
10: DKPP Sumenep berharap sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani mampu meminimalkan dampak musim kemarau sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep tetap stabil.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah pusat resmi menambah kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kulon Progo. Langkah ini bertujuan agar lebih banyak anak dari keluarga prasejahtera bisa mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas. Dan berita selengkapnya bersama dengan Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
13: Namun memang ada tambahan siswa. Jadi ada tambahan kuota karena SD itu belum terisi 3 rombel, hanya terisi 1 rombel.
14: Sekolah rakyat di Kulon Progo telah beroperasi mulai minggu lalu. Meski demikian masih ada kesempatan bagi calon pelajar untuk masuk ke program nasional tersebut. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan, pemerintah pusat memutuskan untuk menambah kuota pelajar di Sekolah Rakyat Kulon Progo. Ada penambahan lebih dari 40 pelajar, dengan 10 diantaranya dari Kulon Progo. Pihaknya ujar Erna akan melakukan penjangkauan kembali.
13: Memang tambahan kuota ini yang harusnya menggantikan SD itu kita ada tambahan untuk SMP dan SMA. Masing-masing sepertinya satu rombel itu belum bisa terpenuhi.
14: Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Meski demikian, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan juga perencanaan pelaksanaan.
15: Ya betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2, sejauh datanya benar. Ini tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
14: Esti mengatakan pihaknya akan terus mengawal agar program pemerintah tepat sasaran.
2: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tembus suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu. Maksud kami Indragiri Hulu untuk membagikan bendera hingga menyalurkan bantuan sosial. Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
16: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau menembus kawasan pedalaman suku Talang Mamak di Dusun Nunusan Desa Ranto Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ekspedisi dipimpin langsung Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika. Rombongan disambut Kepala Desa, Siambul Rodang, tokoh adat, dan masyarakat Dusun Nunusan yang mayoritas merupakan warga suku Talang Mama. Dalam kegiatan itu, tim ekspedisi menyerahkan 180 lembar bendera merah putih beserta pita ikat kepala kepada seluruh kepala keluarga di Dusun Nunusan.
17: Kami dari tim ekspedisi merah putih Presisi Polda Riau, saat ini kami hadir di Desa Talang Mama, Kecamatan Langi, Kabupaten Indragiri Hulu. Polri hadir untuk masyarakat sesuai dengan program Bapak Kapolda, hadir di Desa 3T, terluar, terpencil, dan terdepan.
16: Sementara itu, pengamat sosial ASOS Profesor Dr. Ranggi Ade Febrian menilai kegiatan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau ke pedalaman suku Talang Mamak merupakan pendekatan humanis yang dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat di wilayah terpencil.
18: Dengan adanya program ini, polisi harus konsisten hadir, ya, melindungi, mengayomi sampai di pelosok daerah terpencil 3T di Provinsi Riau. Hadir ini maksudnya bagaimana mendekatkan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian untuk lebih humanis, dekat dengan masyarakat. Ya, sehingga stigma-stigma polri yang negatif di masyarakat itu bisa menjadi hilang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, harapannya tentunya dengan adanya ekspedisi ini, penegakan hukum itu juga lebih adil, menjangkau sampai kepada daerah-daerah terpencil.
16: Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan dari rumah ke rumah dan dialog bersama masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait keamanan, pelayanan publik, pendidikan hingga pembangunan di kawasan pedalaman. Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan ekspedisi Merah Putih Presisi memiliki 4 tujuan utama, yakni mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, memastikan kehadiran negara dirasakan hingga pelosok, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta membuka ruang dialog guna mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Rumah warga dan tempat usaha di Makassar mulai dihiasi dengan umbul-umbul dan bendera merah putih. Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan.
19: Semarak hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mulai terlihat di Kota Makassar sejak awal Agustus 2026 ini. Nampak rumah warga, toko, dan pusat perbelanjaan lainnya mulai dihiasi dengan umbul-umbul bendera merah putih. Seorang warga Makassar, Tifa, mengaku sudah memasang bendera merah putih tepat pada 1 Agustus 2026 di halaman rumahnya. Hal ini juga didukung dengan adanya imbauan dari pemerintah setempat untuk mulai memeriahkan HUT RI lewat pemasangan bendera merah putih.
20: Untuk pemasangan bendera itu di rumah saya itu sejak tanggal 1 kemarin kita sudah memasang bendera, dan di sekitar rumah saya pun juga sudah memasang bendera. Karena di sekitar rumah saya itu sudah ada himbauan oleh RT RW kita untuk dihimbaukan untuk memasang bendera.
19: Sementara itu, RT 4 RW 1 Kelurahan Kasik-Kasik Kecamatan Rapocini, Nur Rahmat, mengaku sudah mengimbau warga untuk memasang bendera merah putih dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau lomba yang akan diselenggarakan jelang 17 Agustus mendatang.
21: Kami juga sedang berkoordinasi untuk mempersiapkan kegiatan dan lomba-lomba dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81. RT 4 RW 1 Kelurahan Kasik-Kasik berperan mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif, mengikuti berbagai kegiatan agar kegiatan Hari Kemerdekaan berlangsung meriah, aman, dan mempererat kebersamaan.
19: Ditambahkan saat ini sejumlah persiapan lain mulai dipersiapkan seperti pembentukan panitia hingga menyusun jenis-jenis perlombaan. Ia berharap momentum Hari Kemerdekaan tahun ini bisa menumbuhkan semangat persaudaraan antar warga dan gotong royong.
2: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur membutuhkan permodalan pemerintah untuk berjalannya operasional usaha koperasi. Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
22: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
23: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi Merah Putih dan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
22: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami yang Sulawesi Timur membeli di sini, Bu. Sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
23: Diakui Hamim, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan dilakukan di koperasi tersebut yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat Mariani menyebutkan, keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
0: Insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayuran, gas LPG. Pokoknya buah-buahan mungkin kami sediain kelak.
23: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa, kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Ya, masih menemani Anda pendengar bersama kami Pro Satu RRI di FM 96,1 MHz menemani Anda pagi ini di Selasa 4 Agustus 2026. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang pagi ini mulai mempersiapkan diri untuk kembali menjalankan aktivitas ya. Masih di suasana awal pekan di hari Selasa dan masih juga di suasana awal bulan ya di tanggal 4. Anda yang mulai bersiap untuk jalani aktivitasnya di hari ini ya, semangat pagi, selamat pagi untuk semuanya. Cuaca pagi ini cukup cerah ya, dan memang masih sedikit berdebu ya kelihatannya. Dan Anda yang akan menjalani aktivitasnya di pagi hari ini mungkin bisa jalan sambil memakai masker mungkin ya, khususnya untuk Anda yang mungkin punya riwayat penyakit pernafasan ya, atau mungkin sensitif terhadap debu ya, karena memang cuaca beberapa minggu terakhir ini panasnya cukup terik ya, bahkan mau dibilang cukup kering juga ya, sehingga memang terlihat debu di mana-mana. Ya, pendengar, di pekan pertama bulan Agustus ya, ini ternyata kita memperingati Pekan ASI Sedunia 2026, di mana Pekan ASI Sedunia ini berlangsung pada 1 hingga 7 Agustus. Bahkan pemerintah juga terus mendorong pemberian ASI eksklusif, dan kampanye ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bayi, mendukung tumbuh kembang optimal, sekaligus untuk mencegah stunting sejak awal kehidupan. Bahkan berdasarkan data WHO dan UNICEF, cakupan ASI eksklusif di Indonesia ini meningkat menjadi sekitar 66% dibandingkan tahun 2017 yang hanya sekitar 50%. Meski demikian, capaian tersebut belum merata karena sejumlah daerah masih mencatatkan angka pemberian ASI eksklusif yang relatif rendah. Di mana Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Naomi Esternita Fauzia Dewanto SA Sub SP Neoka menyebut Papua ini mencatatkan cakupan sekitar 44%, sedangkan Gorontalo berada sekitar 50%. Dan Kepulauan Riau juga masih menunjukkan capaian pemberian ASI eksklusif yang belum optimal. Di mana Indonesia diperkirakan ya sudah meningkat cakupan ASI eksklusifnya, yaitu sekitar 66%, sehingga dukungan kepada ibu menyusui ini harus terus diperkuat. Ya, menurutnya keberhasilan menyusui tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada ibu ya, karena membutuhkan dukungan berbagai pihak sejak masa kehamilan, dan edukasi serta pendampingan setelah persalinan, dan juga dukungan keluarga dan tenaga kesehatan ini juga jadi faktor penting untuk meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Naomi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai ya mitos-mitos mengenai menyusui yang masih beredar. Menurutnya ukuran payudara juga tidak menentukan produksi ASI, karena kemampuan menyusui ini dipengaruhi oleh banyak faktor selain jaringan lemak. Ya, selamat memperingati ya Pekan ASI Sedunia 2026, khususnya untuk Anda para ibu-ibu menyusui. Nah, mungkin bisa meningkatkan ya kesehatan bayinya juga dengan memberikan ASI eksklusif. Masih di rangkaian musik dan informasi, pendengar, menemani Anda di Biak pagi ini, Biak Arwine.

Kamu suka mendengarkan radio? Perhatikan deh, stasiun radio favorit kamu pasti kebanyakan disiarkan melalui saluran FM. Meski demikian, masih ada juga yang disiarkan melalui saluran AM. Tapi, tahu tidak apa perbedaannya? FM atau frequency modulation adalah proses penumpangan sinyal pembawa oleh sinyal informasi yang menyebabkan perubahan frekuensi. Sedangkan AM atau amplitude modulation adalah proses penumpangan sinyal pembawa oleh sinyal informasi yang menyebabkan perubahan amplitudo. Perbedaannya adalah gelombang radio FM modulasinya menghasilkan perubahan frekuensi, amplitudo konstan, frekuensi bervariasi, dan gelombang FM tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga jangkauan sinyal tidak terlalu luas. Gelombang FM juga lebih tahan gangguan karena jangkauan sinyal tidak luas. Bandwidth-nya lebar sehingga kualitas suaranya lebih baik. Sedangkan gelombang radio AM modulasinya menghasilkan perubahan amplitudo. Amplitudo bervariasi, frekuensi konstan. Gelombang AM dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga jangkauan sinyalnya luas. Namun gelombang AM rentan terhadap gangguan. Bandwidth sempit sehingga kualitas suara kurang baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Ya, pendengar masih menemani Anda di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda. Kami hadirkan mengutip dari laman rri.co.id.

untuk tim Taekwondo Indonesia ini berhasil menambah 2 medali emas nomor Kyorugi pada kejuaraan tingkat Asia. Capaian medali emas tersebut diraih melalui pertandingan babak final di tenis indoor Senayan, Jakarta, di mana Taekwondoin Muhammad Raihan Fadila menyumbang medali emas pertama nomor Kyorugi pada Minggu 3 Agustus 2026. Atlet pemusatan latihan nasional atau Pelatnas ini mengalahkan wakil India Akshay Hoda dengan keunggulan skor 2-0. Di mana Muhammad Raihan Fadila bertarung pada kategori Kyorugi kelas 80 kg putra di arena utama kejuaraan, dan ia sebelumnya menaklukkan atlet Kazakhstan Abdurrahman Maripov melalui perolehan skor tipis 2-1 di babak penyisihan. Raihan menegaskan bahwa keberhasilan meraih medali emas turut memberikan dampak besar bagi perjalanan karirnya, di mana kejuaraan internasional ini terdaftar resmi sebagai ajang level G2 World Taekwondo dengan bobot poin tertinggi. Ya, sedangkan untuk pertandingan babak final Kyorugi kelas kurang 57 kg putri ini mempertemukan 2 atlet terbaik dari Indonesia, yaitu Taekwondoin Akila Ramadhani dari Jawa Barat yang akhirnya merebut medali emas usai mengalahkan Silvana Lamanda dengan skor 2-0. Silvana melaju ke final usai mengalahkan Wing Chi Se, Iswari Sonawane, dan juga Stacy Heimer. Sedangkan Akila Ramadhani menghentikan langkah dari Jihan Safira, Lila Ardian Murata, dan juga wakil India Iswari Sonawane. Ya, sebelumnya tim Pomsae Indonesia telah lebih dulu berhasil menguasai puncak klasemen perolehan medali kejuaraan tersebut, di mana disiplin seni Pomsae juga berhasil mengumpulkan 7 medali emas, 4 perak, serta 7 perunggu. Sedangkan peluang penambahan medali emas masih terbuka ya untuk Taekwondo ini, karena nomor Kyorugi ini masih berlangsung hingga Rabu 5 Agustus 2026. Bahkan Taekwondoin Muhammad Basam Raihan ini juga dijadwalkan turut berlaga membela skuad merah putih pada pertandingan hari ini. Satu informasi mengutip dari laman rri.co.id, pendengar, Indonesia meraih 2 emas Kyorugi Taekwondo Open 2026.

berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Manis. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: fakir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Biak pagi ini, biak arwo ini.

masih menemani Anda pendengar bersama kami Pro Sabar RI Biak di FM 96,1 MHz. Pendengar menemani Anda di rangkaian musik dan informasi hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, cuaca pendengar setelah tadi sempat cerah ya, ini berubah menjadi mendung dan juga gelap. Anda yang akan beraktivitas hari ini ya, atau yang mungkin sudah mulai menjalankan aktivitasnya, bisa prepare pakai jaket ya. Yang berkendara mungkin bisa sedia jas hujan buat yang berkendara roda 2. Yang mungkin akan naik angkutan umum ya, atau mungkin naik taksi sambil menunggu, mungkin bisa sedia payung juga ya, karena cuacanya sepertinya akan turun hujan di siang hari ini. Satu informasi mengutip dari laman rri.co.id, pendengar, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Biak Numfor ini memanfaatkan momentum kick-off hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di lapangan Cendrawasih Biak pada Senin kemarin 3 Agustus 2026. Layanan tersebut merupakan bagian dari dukungan Disduk Capil terhadap implementasi e-government sekaligus mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Bahkan sasaran pelayanan difokuskan kepada peserta didik dari 5 sekolah, yakni SMP Negeri 1 Biak, SMP Negeri 2 Biak, SMP Negeri 3 Biak, SMA Negeri 1 Biak, dan SMA Negeri 3 Biak. Sebanyak 1.000 dokumen kependudukan berhasil diterbitkan dan diserahkan langsung kepada para siswa. Dan dokumen yang diberikan meliputi kartu identitas anak KIA bagi siswa yang belum berusia 17 tahun, serta kartu tanda penduduk atau KTP elektronik bagi siswa yang telah memenuhi syarat usia. Di mana Kepala Disduk Capil Kabupaten Biak Numfor, Kaleb Abnir, mengatakan seluruh dokumen yang diproses pada kegiatan tersebut telah selesai diterbitkan dan langsung diserahkan kepada para siswa melalui TPPKK Kabupaten Biak Numfor. Ia berharap pelayanan jemput bola seperti ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera mengurus dokumen kependudukan, khususnya Kartu Identitas Anak atau KIA. Karena menurutnya KIA punya banyak manfaat, mulai dari mendukung administrasi pendidikan, mempermudah akses layanan kesehatan, hingga dapat digunakan sebagai persyaratan membuka rekening bank. Di mana Disduk Capil Biak Numfor juga berkomitmen terus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dijangkau masyarakat sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital dan juga implementasi e-government di daerah. Kegiatan ini juga dihadir langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Tri Suswati Tito Karnavia. Beberapa lagu pilihan pendengar masih kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tepat pukul 9 nanti akan kami hadirkan informasi teraktual dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing, serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.